0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

Teman Pro 2, habis ini aku mau share dulu informasi perakhiran cuaca. Ya, update dulu Teman Pro 2, perakhiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Bandara Yogyakarta International Airport. Buat kamu yang mungkin di hari ini mau pergi gitu kan ya, supaya enggak kenapa-kenapa nanti seperti apa informasi cuacanya. Stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja ya, teman terbaik kamu.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Produa? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

0: Temu berdua sudah jam 7:30 pagi. Saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Edisi 14 Juli 2026. Dan info selengkapnya disampaikan perakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan. Malam hari diprediksi kondisi cuaca berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cuaca cerah berawan. Di mana suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95% dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta diprediksi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiran cuaca dari kami. Berikut informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Selasa, 14 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

6. Terima kasih Prakirawan Slamet untuk prakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih juga untuk Prakirawan Rahmat untuk prakiraan cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman berdua, aku masih nemenin kamu nih di pada slot pagi teman berdua sampai nanti jam 10. Jadi buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu ya. Habis ini aku mau puterin dulu lagu-lagu yang direquest sama Karin di Pakem. Habis itu puterin deh satu lagu yang direquest sama Aziza di Klaten ya. Jangan kemana-mana teman berdua, stay tune terus bersama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu atau membera dua. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang mau join nanti bisa WhatsApp aja klikin untuk minta dimasukkan ya, supaya gak ketinggalan requestannya di Pradua Jogja. Buat yang belum masuk, aku mau bacain teman Pradua. Kamu bisa request lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Madonna featuring Sabrian, Bring Your Love, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, atau lagunya Semi Si Morangkir Dia, teman berdua. Langsungan aja, kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini. Dari playlist yang udah aku siapin, pastinya teman berdua. Nanti aku akan main ke lagu pilihan kamu di jam 8.45 menit ya. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

Tamu berdua sudah jam 8. Aku tunggu buat kamu yang mau request lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Sambil nunggu, aku juga mau ngajakin kamu untuk menyimak nanti teman berdua. Aku akan ngobrol-ngobrol di VAR Visual Asal Review. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Rosi selaku reporter RRI Jogja teman berdua. Dan kita akan ngobrolin soal empat besar, siapa paling kuat dan kira-kira bakal lolos siapa teman berdua. Kayaknya akan seru banget perbincangan kita pagi hari ini teman berdua, karena udah memasuki babak semifinal ya. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya atau mau berdiskusi nanti sama kita teman berdua, boleh banget ya. Atau mau update kira-kira adakah tim jagoan kamu yang masuk ke semifinal? Boleh teman berdua ya, nanti kamu bisa join aja WhatsApp ke Diken di 0811 251 1025 ya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Niken, teman Pro 2. Aku mau ngajakin kamu untuk ikutan join ngobrol-ngobrol kita di VAR Visual Asal Review, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan bahas soal 4 besar, siapa paling kuat dan bakal lolos, teman Pro 2. Aduh, kayaknya ini pagi hari ini kita membahas topik yang cukup panas ya. Kira-kira nanti siapa yang paling siap untuk melangkah ke final, teman Pro 2, atau tim mana yang secara permainan kira-kira paling meyakinkan, paling siap, dan siapa yang mungkin justru nanti bisa berpotensi untuk bikin kejutan-kejutan yang baru, teman Pro 2. Sudah bersama saya ada Mas Rosi, reporter RRI Jogja, yang akan mengulas semuanya. Halo, selamat pagi Mas Rosi.
1: Selamat pagi Rekan Iken.
0: Aduh, udah lama banget gak ketemu sama Mas Rosi. Gimana kabarnya Mas Rosi, sehat ya?
1: Iya, ini saya sedang perjalanan menuju Jogja ini di kereta.
0: Waduh, ya. Semoga nanti sinyal aman ya Mas Rosi.
1: Oke,
0: baiklah. Mas Rosi, ini ada 4 negara yang lolos. Ada Prancis, Argentina, Spanyol, dan juga Inggris yang lolos ke semifinal. Kira-kira susah gak Mas Rosi untuk memprediksi kira-kira siapa yang paling kuat dan kira-kira bakal lolos di partai final? Karena 4-4-nya adalah negara dengan peringkat dunia semua ini Mas. Kelihatannya kayaknya agak susah sih menurut aku.
1: Ya, ini untuk kali pertama dalam penyelenggaraan Piala Dunia ya. Saat ini Piala Dunia ke-23 ya. Nah, ini untuk kali pertama Piala Dunia ini untuk semifinalis diisi oleh 4 peringkat 1 ya. Peringkat 1 sampai 4 ya. Kalau enggak salah, kalau dari sisi peringkat itu nomor 1 adalah Prancis, nomor 2 adalah Argentina, nomor 3 Spanyol, dan yang keempat adalah Inggris. Nih kalau enggak salah ya, kalau enggak keliru ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang persaingan di semifinal Piala Dunia kali ini merupakan yang paling kuat nih. Oh, untuk Rekan Iken, apakah suara saya bisa kedengaran nggak Rekan Iken?
0: Bisa Mas Rosi, aman.
1: Oke, nah yang menarik adalah dari 4 tim ini memang punya kedalaman squad yang terbilang sangat merata jika dibandingkan seluruh kontestan Piala Dunia yang total ada 48 ya. Nah, dari barisan depan, pemain gelandang ataupun barisan pemain belakang itu memang sangat merata di Piala Dunia kali ini. Yang untuk 4 besar ini, khususnya yang paling bagus kalau menurut saya sendiri, saya pribadi adalah Prancis ya. Prancis tuh punya barisan pemain utama dan pemain cadangan yang terbilang sangat lengkap. Nah, tapi belum tentu apa Prancis bisa jadi juara dunia kali ini, karena harus melewati adangan Spanyol dulu dan di semifinal, dan nanti juga masih harus nunggu partai final yang rencananya akan digelar di tanggal 20 Juli 2026. Jadi kalau ditanya siapa yang paling kuat, ini yang agak susah pertanyaannya dikit.
0: Agak susah ya Mas Rosi. Kayaknya aku bisa tebak jagoannya Mas Rosi Prancis bukan?
1: Yang kalau dari apa ya, dari squad memang Prancis memang punya kekuatan yang paling lengkap ya. Tapi sekali lagi bahwa semua tim yang berhasil lolos ke 4 besar adalah tim yang paling baik. Dan mereka sudah pantas untuk berada di posisi 4 besar gitu. Nah, namun untuk siapa yang bakal jadi juara, ini yang masih susah kan gitu. Nah, ini kita masih harus menunggu apakah terjadi partai ulangan tahun 2002 silam antara Prancis menghadapi Argentina ketika itu di Qatar, ataukah akan ada partai final baru untuk Piala Dunia kali ini. Dan yang menarik untuk Piala Dunia kali ini di apa namanya, di Amerika, Kanada, dan Meksiko, khususnya untuk timnas Inggris. Timnas Inggris juga ini pada kesempatan kali ini akan membuktikan diri apakah mereka mampu juara setelah mereka terakhir kali juara tahun 66 atau tepatnya sekitar 60 tahun silam. Itu rekan-rekan.
0: Oke, ini juga banyak banget yang menunggu head to head antara Inggris versus Argentina besok hari Kamis dini hari. Mas Rosi, kira-kira gimana kalau sejauh ini performa Inggris sejauh turnamen ini, Mas Rosi? Halo, Mas Rosi.
1: Halo.
0: Ya, ini ternyata banyak juga yang akhirnya menunggu-nunggu atau menantikan head-to-head antara Inggris versus Argentina besok hari Kamis, Mas Rosi. Nah, ini kira-kira gimana performa Inggris sejauh turnamen ini, Mas Rosi?
1: Ya, untuk Inggris melawan Argentina, yang menarik adalah dilihat secara sejarah, ini merupakan pertandingan yang sangat menarik bagi kedua negara karena kedua negara pernah sempat ada istilahnya perang Falkland ya dulu ya. Di tahun 1982 itu menjadi pemicu negara Inggris dan Argentina saat itu. Nah, ini yang menjadi sejarah kembali terulang dan beberapa kali memang Inggris dan Argentina itu selalu panas ya. Yeah. Misalnya di era Maradona, kemudian di era Batistuta dan Crespo, ataupun di era setelah itu pertarungan antara Argentina dan Inggris itu selalu sengit. Nah, kalau untuk tahun ini diprediksi karena Inggris ingin sekali membuktikan diri bisa menjadi juara dunia setelah 60 tahun atau tahun 1966 mereka pertama kali jadi juara dunia, mungkin kalau dari sisi kesiapan Inggris dinilai lebih siap ya kalau menurut pribadi saya. Begitu rekan Igen.
0: Oke, berarti Inggris pengen membuktikan diri gitu ya Mas ya di Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang beda dari skuad mereka di musim ini selain dari kesiapan mereka, Mas Rosi?
1: Kalau dari squad ini terbilang squad yang lebih bekerja keras lah, tidak terlalu banyak selebritis ya. Kalau misalnya Niken kuliah kayak gitu ya, waktu itu misalnya Niken mungkin kenal dengan sosok David Beckham, yeah. Frank Lampard, yeah. Steven Gerrard dan segala macam ya, banyak bintang-bintang besar di Inggris. Tapi saat ini lebih banyak pemain-pemain yang berkarakter, dia bekerja keras, dan juga pemain yang bagus jika dibandingkan di era-era sebelumnya. Dan pelatih Thomas Tuchel mampu untuk meramu ataupun meracik strategi yang tepat dengan komposisi yang ada. Bahkan Thomas Tuchel juga, pelatih Inggris saat ini, meninggalkan beberapa pemain yang punya nama besar ya, kayak Cole Palmer, kemudian juga ada beberapa pemain lah, misalnya kayak Luke Shaw dan segala macam. Mereka pelatih saat ini meninggalkan nama besar demi membawa pemain-pemain yang rela bermain ataupun berkorban untuk Inggris lebih besar dibandingkan popularitasnya. Itu Niken.
0: Oke, baiklah, mungkin bisa kita jeda dulu, Mas Rosi. Sudah ada teman Pro 2 yang tanya, tapi mungkin nanti aku akan tanya di segmen kedua ya. Teman Pro 2 juga yang mau tanya-tanya soal atau mau ikut berdiskusi, ya ikut nimbrung sama kita. Kita ngobrolin soal empat besar, siapa yang paling kuat dan bakal lolos. Kamu WhatsApp aja ke Dike di 0811-251-1025, teman Pro 2. Bahkan

0: 102,5 FM Broadway Jogja, tuan terbaik kamu. Masih barengan sama Niken, masih barengan juga sama Mas Rosi, teman Broadway. Kita masih ngajakin kamu untuk ikutan join ngobrol di VAR Visual Asal Review. Kali ini kita akan bahas soal empat besar, siapa yang paling kuat dan bakal lolos kira-kira teman Broadway. Buat kamu yang mau join ya untuk berdiskusi sama kita, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Mas Rosi, ini sudah ada teman Broadway yang tanya, mungkin bisa kita bacakan ya Mas Rosi.
1: Halo, Niken. Halo.
0: Oke. Okay. Ya, Mas Rosi, halo.
1: Niken.
0: Ya.
1: Apakah masih mendengar suara saya dengan jelas?
0: Jelas, jelas Mas Rosi.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, ini sudah ada teman Broadway yang ikut berdiskusi dengan kita. Mas Rosi mungkin bisa Niken bacakan ya. Dari Rian, mau tanya Kak, isu Piala Dunia 2030 yang nanti akan diisi 64 negara, kira-kira gimana ini Mas Rosi?
1: Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan Piala Dunia 2030 ya, ini kan memang sebenarnya tidak lepas dari, ya bisa dikatakan ada siasat dari FIFA di Piala Dunia 2034. Piala Dunia 2034 itu sudah hampir dipastikan 99,99% untuk tuan rumah itu adalah Arab Saudi. Sementara bagaimana caranya supaya Arab Saudi bisa jadi tuan rumah tunggal di Piala Dunia 2034 itu memang ada konspirasi di tahun 2030 ini. Ya, FIFA dalam rangka saya sudah agak panjang dulu ya ini kan ya.
0: Iya, boleh Mas Rosi, monggo.
1: Ya, jadi begini ya Pak. Setiap Piala Dunia itu kan digelar di setiap benua dan berganti 4 tahun ya. Setiap 4 tahun keduanya berbeda kan ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di 2022 ini sudah di benua Asia nih. Nah, sementara di 2026 saat ini di benua Amerika. Nah, makanya di 2030 itu bisa di benua Eropa, bisa juga di benua Afrika. Nah, kayak gitu. Jadi untuk supaya Saudi punya jatah tunggal untuk Piala Dunia 2034. Nah, FIFA itu membuat sebuah perayaan 100 tahun Piala Dunia. Piala Dunia pertama di 1930 ya. Maka di 2030 itu nanti ada Centennial World Cup atau Piala Dunia 100 tahun Piala Dunia. Nah, untuk mengatur itu, Piala Dunia nanti di 2030 digelar di tiga benua sekaligus. Yang pertama Afrika adalah Maroko, kemudian di Eropa nanti ada tuan rumah ganda yaitu Portugal dan Spanyol, kemudian di benua Amerika adalah Uruguay, karena Uruguay merupakan tuan rumah Piala Dunia pertama di tahun 1930 kan ya. Jadi ada tiga benua sekaligus yang menyelenggarakan Piala Dunia 1930, yaitu di benua Afrika diwakili oleh Maroko, benua Eropa tapi ada Portugal dan Spanyol, kemudian di benua Amerika ada Uruguay. Nah, ini akan membuat nanti berarti di tahun 2034 hanya satu benua yaitu benua Asia yang bisa jadi tuan rumah karena sudah tiga benua itu jadi tuan rumah di 2030. Nah, yang menariknya lagi supaya konspirasi ini berjalan mulus, FIFA juga menambah jumlah kontestan rencana. Ya, ini tapi belum fix ya. Dari yang sekarang 48 ditambah lagi 24. Ditambah lagi 16 ya, jadi 64. Dari 64, tapi ini masih belum spek yang kontes tadi. Kalau 64 negara, itu kan istilahnya FIFA kayak mengambil hati negara-negara yang mungkin susah lah masuk Piala Dunia. Contohnya kayak Indonesia gitu, hampir-hampir lolos lah kan. Supaya punya kesempatan bermain di Piala Dunia. Karena Piala Dunia ini nanti akan tingkat di 4 negara di tahun 2030 ini. Ada Maroko, kemudian ada Portugal dan juga Spanyol dan Uruguay. Nah, itu. Jadi itu memang acara ataupun trik FIFA supaya di tahun 2034 nanti benua Asia punya jatah tunggal dan nanti akan diambil oleh konstitusi. Sebenarnya seperti itu, ada konspirasi seperti itu.
0: Oke.
1: Memang ya kita berharap apapun itu gagal harus menampilkan persaingan yang ketat. Sama aja persaingan perebut hati Niken itu kan susah. Itu yang paling namanya perlu di standar itu yang perlu dikenalkan. Saya rasa gitu Niken.
0: Oke, Mas Rosi. Ini suaranya Mas Rosi agak sedikit terputus-putus. Ya, mungkin bisa geser sedikit
1: Mas Rosi. Masih udah jelas.
0: Ya, oke, sudah. Nah, di sini. Lanjut, Mas Rosi, ini masih ada yang tanya, kans Indonesia di Piala Dunia 2030 seperti apa, Mas Rosi?
1: Ya, itu makanya. Di 2030, dimungkinkan kontestan itu semakin banyak. Itu kemungkinan peluang Indonesia itu ya semakin besar. Kita sejak Asia itu akan berkembang sekitar 12 negara. 12 negara kalau ya dari yang sekarang kan ya gitu hanya 8 ditambah 12 ini kan istilahnya ya istilahnya kita nggak sampai kalau kemarin kan kita sampai ronde keempat ya putaran keempat besok mungkin lagi sampai putaran itu kita udah bisa tingkat tiket lah kira-kira gitulah peluang kita semakin banyak
0: ya baiklah. Nanti malam juga ada pertandingan semifinal, Mas Rosi, Prancis versus Spanyol, betul ya? Nanti malam ya, Mas Rosi?
1: Iya, dan RRI Yogyakarta juga akan menyiarkan debar langsung dan juga nonton langsung kan di auditorium informasi untuk pencinta RRI. Jadi nanti yang berdua ada tour press ya katanya. Niken, jadi silakan nonton bareng di auditorium. Nanti juga Niken juga hadir katanya.
0: Ya, gitu. Boleh. Boleh, teman Pro2 ya. Nanti kita nonton dan dengar bareng semifinal antara Prancis versus Spanyol ya. Nanti malam banget teman Pro2 di auditorium RRI Yogyakarta di Jalan Avandi Demangan Jogja. Nanti kamu datang aja karena banyak door prize, terus ada UMKM angkringan gratis dan sebagainya. Nanti bonusnya ketemu Niken sama Mas Rosi ya. So, terakhir kira-kira mungkin prediksi skor semifinal nanti malam kira-kira berapa Mas Rosi?
1: Sampainya agak ketat ya, mungkin sampai terpanjang ya, karena Prancis dan Spanyol itu merupakan dari empat kontestan itu dua tim yang paling menurut saya skor paling lengkap adalah Prancis dan Spanyol. Baik pemain ya punya kualitas ya.
0: Aduh.
1: Sudah beda sudah di tiga tim ada Inggris sama sudah sendiri ketimbangan khususnya yang Argentina terus Messi dan tapi kalau misalkan di Spanyol misalnya kita Mbappe di masih tidak bisa di Spanyol gitu jadi punya semua juga untuk kita berhenti di Spanyol dia juga misalnya mungkin dia mau yang pasti kecadangan yang bisa diganti gitu ya.
0: Maaf Mas Rosi, suaranya nggak jelas Mas Rosi.
1: Iya. Kalau dari sisi skor, saya pikir memang susah nanti untuk memprediksi. Sama seperti memprediksi jodohnya Niken. Jadi ya, kalau bagi saya, mungkin sampai pertanyaan atau mungkin adu penalti. Mungkin.
0: Oke, baiklah. Buat teman Pro2 juga yang mau WhatsApp ke Niken kira-kira nanti malam prediksi skor semifinal versi teman Pro2 kira-kira berapa berapa teman Pro2 ya. Sekalian aku juga mau ngajakin kamu untuk nonton dan dengar bareng nanti malam semifinal antara Prancis versus Spanyol di auditorium RRI Yogyakarta. Nanti malam banget ya bonusnya ketemu sama Niken sama Mas Rosi teman Pro2. So, mungkin gitu aja Mas Rosi. Dialog kita di VAR ya. Besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya Mas Rosi. Terima kasih, selamat bekerja kembali Mas Rosi. Menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini teman Pro2, empat besar emang punya menghadirkan ya pertandingan yang susah diprediksi kata Mas Rosi karena seperti yang Mas Rosi bilang empat-empatnya itu semuanya memang layak untuk berada di semifinal. Jadi agak susah ya apalagi empat-empatnya tuh berada di peringkat dunia yang teratas. Aku juga kayaknya sih bingung ya harus jagoin yang mana teman Pro2. Tinggal kita tunggu nanti apakah banyak kejutan-kejutan yang muncul pas menuju partai final. Terima kasih partai final teman Pro2. Thank you juga sudah berbagi analisisnya pagi hari ini. di VAR Visual Asal Review buat teman Pro 2 juga yang sudah gabung pagi hari ini. Terima kasih. Besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di VAR Visual Asal Review. So, teman Pro 2, pagi hari ini aku masih nungguin kamu, buat kamu yang mau join di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Tadi sudah aku siapin 5 lagu buat kamu. Jadi, kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken, kira-kira kamu pengen denger 3 lagu apa dari playlist yang udah aku bikin, teman Pro 2. WhatsApp aja ke Niken ya di 0811 251 1025. Nanti aku puter lagu favorit kamu di jam 8 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, loh, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan pribadi, saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak. Mama malu, mama
3: papa
4: malu kalau punya anak
3: tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

ada Lavernia, pengen diputerin lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, Madonna featuring Sabrina, Bring Your Love, sama lagunya Semi Simorangkir, Dia Teman Peradua. So, tiga lagu yang sudah direquest sama Lavernia sudah aku siapkan juga Teman Peradua. Mari kita putarkan ya, kita mulai dari lagunya Madonna featuring Sabrina, Bring Your Love.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat data handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget info.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, seperti tadi yang sudah aku bilang, aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol, berdiskusi juga di Baca Bahas Asta Cita, teman Bro 2. Dan pagi hari ini kita ngobrol dengan Bapak Muhammad Mahlani, selaku penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Mahlani.
1: Selamat pagi, suara saya bisa didengar Mbak?
0: Bisa, aman sekali Pak.
1: Alhamdulillah. Dengan Mbak Niken, Ji?
0: Ji, betul.
1: Oke, alhamdulillah.
0: Oke, baiklah teman Bro 2, dan pagi hari ini kita ngobrolin soal tema kita, ya. Bersama dalam perbedaan, betul Ji Pak Mahlani?
1: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Mungkin apa yang perlu kita highlight dari tema kita pagi hari ini, Pak Mahlani?
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Jogja dan pendengar semuanya yang saya hormati, Mbak Niken dan kawan-kawan di studio.
0: Jin, Pak.
1: Semoga sehat semuanya. Jin. Sehat semuanya, Mbak, ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jaringan
0: juga sehat,
1: alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga anugerah yang luar biasa, kesehatan dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi bersama keluarga, teman-teman kantor dan semuanya begitu. Dan baik ya, barangkali tema kita pagi hari ini masih ada pertautannya dengan beberapa pekan lalu soal pertemanan, kebersamaan kan ya, itu esensinya pertemanan.

0: kanan begitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi yang paling penting begini, jadi perbedaan di antara kita ini kan bagian dari sunatullah begitu ya.
1: Okay.
0: Mbak, ini kan kru di studio ada berapa orang, Mbak? Banyak ya, puluhan ya,
1: Iya, banyak
0: belasan.
1: ini, Pak.
0: Hobinya sama nggak, Mbak? Hobinya sama nggak?
1: Beda-beda, beda-beda, Pak, sepertinya.
0: Ah, tentu ya,
1: Iya.
0: tentu berbeda-beda gitu kan.
1: J.
0: Kesukaan warna baju juga beda-beda kan?
1: Iya.
0: Iya, kesukaan makanan dan semuanya begitu ya. Itu bagian dari sunatullah ya, masing-masing orang ya punya punya budaya, punya latar belakang, punya latar pendidikan, pengalaman dan semuanya begitu. Itu yang kemudian menjadi apa ya, faktor di antara kita itu ada perbedaan ya. Sampai pada tingkat perbedaan soal keyakinan, mohon maaf begitu ya. Sekali lagi itu bagian dari sunatullah, bagian dari hukum alam, kenyataan sosial yang tentu tidak bisa kita hindari dan kita tidak bisa mengelak dari hal semacam itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi ya, mendudukkan pribadi kita ya, secara pribadi atau secara kolektif bersama begitu ya, bersama dalam perbedaan begitu ya. Jadi bersama dalam perbedaan ya. Ini memberikan satu pesan khusus ya, bahwa perbedaan itu karena sebagai bagian dari hukum alam, bagian dari sunatullah, kenyataan sosiologis yang kita memang tidak bisa bisa mengelak dari itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus bisa apa? Ya bisa menerima. Bisa menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ya mohon maaf, kalau begini, jadi kita menerima kelebihan teman kita misalnya berteman gitu ya. Ada teman kita yang punya, dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia pendidikannya lebih tinggi. Mohon maaf, kadang-kadang kita merasa, kemudian kita merasa rendah diri gitu ya.
1: Oh iya, takutnya iri-irian juga ini, Pak.
0: Ya, gitu ya. Tanpa kita sadari misalnya, kemudian kita menolak kehadiran dia. Karena apa? Merasa tersaingi.
1: Oh
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Iya, merasa tersaingi, merasa
1: iya.
0: Tidak nyaman begitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, atau sebaliknya, misalnya ada teman kita, pendidikannya lebih rendah dari kita. Kemudian ekonominya mungkin juga lebih, kita merasa lebih tinggi begitu. Nah, itu kadang-kadang kan kita muncul kemudian merasa apa? Merasa sok kan? Merasa merasa harus dihargai, merasa harus dihormati begitu dan segala
1: merasa
0: macam.
1: Lebih unggul
0: Nah,
1: ya Bapak ya.
0: Nah, begitulah. Jadi perasaan ekstrim semacam itu, ekstrim merasa lebih atau merasa kurang gitu. Nah, ini tentu menjadi salah satu faktor kita kemudian merasa tidak nyaman ya. Merasa tidak nyaman dalam perbedaan ya, perbedaan status sosial, perbedaan pekerjaan, perbedaan hobi, termasuk juga mohon maaf perbedaan keyakinan. Nah, disinilah pentingnya kepercayaan diri begitu ya, bahwa perbedaan itu tidak kemudian menjadikan faktor kita untuk menjadi lebih rendah atau menjadi kita sombong begitu, tetapi kita merasa setara ya, kita punya kedudukan yang sama, punya hak yang sama begitu ya. Nah, disitulah jadi kepercayaan diri bahwa kita sama-sama sebagai hamba Allah. Ya, sekalipun dalam perbedaan-perbedaan begitu ya. Jadi ini saya kira menjadi bagian dari prinsip kita dalam hidup apa? Hidup di tengah keberbedaan satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua begini Mbak Niken ya, konflik ya. Kenapa kadang-kadang orang musuhan gitu ya, jodaan gitu ya. Ya, dengan mudahnya jodak orang lain atau apa ya istilahnya begitu ya.
1: Jodak
0: jadi
1: itu
0: mohon
1: apa,
0: maaf.
1: Jodak itu
0: jodak bahasa jodak itu ya itu memutus memutus ini memutus pertemanan.
1: Oh,
0: nah, itu kan bahasa Jawa saya di kampung dulu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada teman yang sok jahil apa dijodak wae gitu ya. Ya. Diputus hubungannya. Jadi memutus pertemanan atau memutus komunikasi begitu ya. Nah, konflik itu muncul sebenarnya bukan karena kita adanya perbedaan ya, tetapi biasanya itu karena hilangnya rasa saling menghargai. Kemudian tadi misalnya kita merasa apa istilahnya tadi, misal kalau kita merasa memang secara kenyataan kita kurang begitu, kemudian kita inferior gitu ya. Merasa rendah hati itu harus ya bagus, tetapi kalau rendah diri ini bisa menjadi salah satu faktor ya, kita kurang percaya diri. Atau sebaliknya misalnya, kita tadi ya, pendidikannya misalnya lebih tinggi, kita merasa merasa harus dihormati, merasa omongannya itu harus dituruti dan segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi faktor munculnya apa? Munculnya konflik, baik itu konflik secara terbuka, secara langsung begitu, atau konflik secara pasif. Dalam arti begini ya, memutus pertemanan, memutus kebersamaan, oleh karena tadi, karena perbedaan tertentu kita dengan teman yang lain. Itu barangkali Mbak Niken ya salah satu di antara ya poin-poin penting barangkali ya, kita untuk bagaimana duduk bersama, hidup bersama secara nyaman. Nyaman, kita tidak merasa tidak mudah terganggu, tidak mudah tersinggung gitu ya. Dengan apa? Dengan teman kita yang ada di sekitar kita, atau di tempat publik begitu ya, di terminal, di jalan, di segala macam. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang di jalan ya, sama-sama di bangjo ya, di itu merasa mudah tersinggung dengan orang lain, sedikit-sedikit marah.
1: Marah ya. Nanti disalip
0: gimana?
1: Marah
0: hanya gitu ada ya, orang ya? Lain itulah mungkin saya juga pernah merasakan itu Mbak ya. Padahal nggak ada untungnya kan, marah mereka juga nggak tahu kita marah ya, gitu kan. Oke, itu barangkali entry point kita ya untuk bagaimana Mbak. Kebersamaan yang utama adalah percaya diri ya, bahwa masing-masing orang itu punya kesempatan, punya hak untuk dihargai, dihormati dengan segala kelebihan ataupun kekurangan. Ya, gitu. Terima kasih ya.
1: Yeah, tapi di ini Pak Mahlani di lapangan kira-kira ada nggak Pak tantangan-tantangan yang mungkin sering ditemui di lapangan dalam menjaga moderasi beragama di tengah masyarakat seperti ini, Pak Mahlani?
0: Oh ya, tantangan utama tentu sebenarnya adalah personality. Ini pentingnya kita memahami kepribadian masing-masing orang. Yang itu harus menumbuhkan sikap empati. Jadi empati itu kita bisa merasakan, kita bisa menyelami ya apa yang dialami oleh orang lain. Ya, jadi misalnya mohon maaf, kita harus tanpa tanya kepada mereka, apa kamu sedih? Kita sudah paham, oh dia baru sedih, dia baru punya masalah. Nah, dia baru bahagia begitu misalnya gitu ya. Ya tanpa kita harus tanya secara langsung, kita sudah bisa melihat ya dari raut mukanya, dari gestur tubuhnya begitu. Nah kemudian kita harus bisa nyerateni bahasa Jawanya begitu ya. Kita bisa komunikasi dengan nyaman, dengan baik, tanpa harus menimbulkan ketersinggungan begitu ya. Jadi ini soal personality, ini penting bagi kita semuanya. Nah kemudian yang kedua, media sosial ini penting begitu ya. Sekali lagi, kadang-kadang kita mudah tersulut emosi ya, karena membaca sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita, dengan pendapat kita begitu ya. Ya padahal kita tidak tahu, atau kita belum clear betul sebenarnya ini masalahnya apa, ini siapa yang ngomong begitu. Tetapi belum kita kemudian sudah tadi emosi gitu ya. Nah ini jadi kemampuan mengendalikan diri, kemampuan menjaga emosi ya. Jadi begini, kadang-kadang ada orang yang spontanitas itu artinya apa? Jadi ketika dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang merasa bagi dirinya tidak pas ya, tidak cocok dengan dirinya, itu spontanitas kemudian membuat reaksi. Dan reaksinya itu spontanitas juga kan begitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah reaksi yang spontanitas itu ada kecenderungan negatif. Kecenderungan negatif. Nah disitulah pentingnya apa? Pentingnya kita ketika mendapatkan informasi, mendengar, melihat atau segala macam begitu, itu kita jeda sejenak gitu ya. Kita jeda sejenak, kita endapkan sejenak, kita coba renungkan sejenak, barang beberapa detik lah begitu ya. Nah itu kemudian kita merespon ya. Kita harus membalasnya bagaimana, menjawabnya bagaimana, kalau menulisnya ya nulisnya dengan bahasa seperti apa begitu. Ya itu bagian dari mungkin tantangan hari-hari ini yang saya kira kadang-kadang ada orang tadi mudah emosi, tersulut emosi oleh karena sesuatu yang sebenarnya belum clear ya, belum jelas ya masalahnya apa, faktornya apa, dan sebagainya. Mungkin itu salah satu begitu Mbak Niken ya. Ya,
1: yang penting bisa mengatur emosi secara pribadi ya Pak ya berarti.
0: Betul, betul. Ya.
1: Oke, mungkin terakhir Bapak bisa diberikan pesan ya, ke teman Pro 2 supaya semangat bersama dalam perbedaan ini bisa terus terjaga dan bisa diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Mungkin, monggo Pak Mahlani.
0: Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertama begini, kita saling mengenal orang lain itu penting, tak perlu gitu ya. Dan kalau bisa mengenal itu jangan hanya namanya saja. Ya, sedetail-detailnya lah itu penting bagi kita tentang keluarganya, tentang hobinya, ya, tentang kesukaannya, ya begitu. Ya ini penting ya kita mengenal ta'aruf. Kemudian setelah itu kita menghormati, menghargai apa dia profesinya, apa dia pekerjaannya. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran penting dari dia. Ya artinya begini, kalau dia misalnya ada suatu kelebihan ya yang mungkin di kita belum ada, maka kita jangan malu-malu belajar. Belajar dengan dia, dengan teman kita yang memang punya kelebihan gitu ya. Kemudian mengedepankan toleransi atau tasamuh, menghargai, menghormati orang lain ya yang berbeda, apa itu tadi ya, hobi, kesukaan makan, kesukaan musik, termasuk juga keyakinan. Nah, termasuk mengutamakan dialog atau musyawarah, ngobrol ya gitu ya, ngobrol ya. Itu dikedepankan dan hindari prasangka atau fitnah dan ujaran kebencian. Nah, ini jadi orang yang spontanitas tadi, Mbak, itu ada kecenderungan ujaran kebencian. Itu ada kecenderungan ke situ ya. Jadi ini pentingnya ketika kita mendapatkan informasi, info yang itu sebenarnya belum jelas juga begitu, maka coba endapkan sebentar, klarifikasi ya. Itu penting ya, menjaga persatuan, kebersamaan, dan termasuk yang terakhir ya, kita utamakan kasih dan sayang dengan sesamanya. Ya, itu barangkali poin-poin, norma-norma yang barangkali menjadi bagian dari pengalaman kita sehari-hari. Ya, mana yang paling sederhana bisa kita lakukan dan itu terbaik misalnya bagi kita, bagi teman, bagi orang lain, ya maka lakukan dengan semampu kita. Itu barangkali Mbak Niken dan pendengar semuanya, insya Allah mudah-mudahan kalau itu bisa kita tanamkan, bisa kita tumbuhkan, maka insya Allah kita temannya banyak lah gitu ya. Saudara kita jadi banyak ya, kita bisa terjaga dari fitnah, kita bisa terjaga dari sesuatu yang bisa memutus kebersamaan atau persaudaraan kita. Begitu saya kira. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya.
1: Terima kasih Pak Mahlani. Yang penting teman Pro 2 kita bisa mengatur emosional secara pribadi.
0: Betul. Iya. Perlu latihan.
1: Ya. Kita coba pelan-pelan teman Pro 2. Meskipun awal-awal kayaknya agak susah ya, tapi pasti pelan-pelan pasti bisa untuk mengatur emosional dengan baik ya Pak Mahlani.
0: Insya Allah.
1: Dan yang pasti bisa menghargai perbedaan orang lain, apapun itu perbedaan ya teman Pro 2.
0: Betul ya.
1: So, terima kasih Bapak Muhammad Mahlani, ya Pak Mahlani, selaku penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta, atas waktu dan sharingnya pagi hari ini. Sangat-sangat seru sekali obrolan kita pagi hari ini Bapak. Semoga semangat bersama dalam perbedaan juga bisa terus kita jaga bersama ya. So, teman Pro 2.
0: Amin.
1: Itu tadi segmen baca bahas Astacita. Sampai jumpa di segmen dan program berikut ya. Terima kasih Pak Mahlani. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: So, teman Pro 2 masih ditemani sama Niken di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Masih ada setengah jam lagi aku nemenin kamu di sini buat kamu yang mau request lagu ke Niken. Masih Niken tunggu teman Pro 2. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Produa Weekly Hits.

terasa sudah hampir jam 10 siang. Ternyata aku udah nemenin kamu 5 jam dari tadi jam 5 pagi, Teman Pro 2. Waktu ini Kim pamit dari Sepada Slow Pagi Teman Pro 2 ya. Habis ini posisiku bakal digantikan sama teman aku ada Vina di Santi Siang sampai nanti jam 3 sore Teman Pro 2. So, kalau gitu Kim pamit ya. Dengar terus 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: PT Garuda Indonesia TBK akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau price concept. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan ini melalui laman resminya. Nantinya, daftar bagasi akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Istora Senayan Jakarta, Presiden Prabowo mengatakan saat ini KDMP telah menjual gas LPG 3 kilo sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan kesiapsiagaan musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih lama. Selain mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta juga menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena bedidik yang ditandai suhu udara terasa dingin di malam hari hingga pagi hari, namun berubah menjadi sangat panas pada siang hari. Analisis kebijakan ahli muda BPBD Kota Yogyakarta Iswari Mahendrako mengatakan kesiapsiagaan dilakukan menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebutkan fenomena El Nino menyebabkan musim hujan datang lebih lambat dari biasanya. Untuk itu, BPBD mengintensifkan operasional pos BPBD Tegal Turi dan tim reaksi cepat yang bersiaga selama 24 jam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hari ini di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan gak berasa kita udah masuk di pertengahan bulan Juli. Ya ampun, berasa cepat sekali ya. Atau ngerasa kayaknya bulan Juli ini jadi kayak bulan yang cukup panjang, karena kalau dilihat di kalender bulan Juli ada 5 minggu. Aduh, lumayan panjang ya, semoga kita bisa bertahan. Anyway, sampai nanti jam 3 Vina bakalan jadi teman terbaik kamu ya, nemenin kamu di santai siang, dan aku juga akan ajakin kamu untuk memilih lagu-lagu enak ya udah aku siapin di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Nanti kamu tinggal kasih tahu ke aku lagu mana yang mau kamu dengerin, dan nanti aku akan siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia Teman Pro 2. Kamu tinggal pilih mau dengerin yang mana. Nanti ya aku bakalan spill ke kamu lagunya ada siapa aja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang bener aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini mah ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

sama salah satu tua pro 2. Kayaknya ini satu lagu yang ngerilis perasaan kita juga gak sih? Mau ngeplesetin, jadinya enak banget ini lagu ya kan? Anyway, aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia tua pro 2. Kamu tinggal tentuin aja nanti mau dengerin lagu yang mana ya. Kalau kamu sudah siap, dengarkan baik-baik tua pro 2. Aku akan kasih tahu kamu 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara ya. Kita awali dari lagu Indonesia. Aku sudah siapin ada It Gitaf Takut, kemudian ada Tulus Teh Hijau, Andin Teristimewa, Glenn Fredly Perempuanku, ada Moka Menua Bersama, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Afgan featuring Leodra with Ada. Kemudian ada Raisa, Heaven Knows, Jikustik Puisi, dan juga ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Untuk lagu mancanegara, aku udah siapin ada Billie Eilish, Bird of Feather, Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, Shawn Mendes featuring Camila Cabello with Senorita, ada Henry Moody with Drunk Text, Demi Lovato, Give Your Heart a Break, ada Adam Levine, Lost Star, Tame Impala featuring Jenny Dracula, Maroon 5 featuring Lisa with Priceless, BTS with Whole Again, dan New Jeans with OMG. Yes, ini dia 10 lagu mancanegara negara dan juga 10 lagu Indonesia yang udah aku siapin buat kamu. Dan langsung aja kasih tau ke Vina Teman Pro 2 lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 08112511025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Oke, okay? And now kita nikmatin dulu dua lagu pembuka yang kebetulan udah ada satu Teman Pro 2 yang langsung gercep WhatsApp pagi ini. Ada Fuad, hai. Selamat siang Fuad, semoga selalu semangat siarannya, sehat dan bahagia selalu. Amin. Thank you juga buat Fuad udah ikutan gabung. Semoga kamu selalu sehat, semangat menjalani hari-hari kamu, dan semoga rencana kamu di hari ini berjalan dengan lancar ya. Fuad pengen diputerin lagunya Tulus Teh Hijau sama Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu, dan terima kasih banyak buat Fuad yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kalau gitu langsungan aja kita putarkan lagu yang udah dipilih sama Fuad, dan akan aku mulai dari Tulus Teh Hijau spesial buat Fuad.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Terima kasih banyak buat teman Produwa yang udah join di Produwa Hitlist Santai Siang. Tadi kita udah mainin dua lagu pertama dari Fuad yang pengen diputerin lagunya Tulus sama Bara Suara. Dua lagunya udah aku puterin buat kamu. Terima kasih banyak ya udah join di Produwa Hitlist Santai Siang. Dan sekarang kita lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang udah dipilih sama Tri di Playen. Hai, selamat siang Tri, yang dari pagi tadi udah gercep. Vina minta hitlistnya, aku berasa ditagih guys. Makasih loh Tri udah ikutan gabung siang ini. Dan lagu yang pengen didengerin ada Henry Moody with Drunk Text, kemudian ada Demi Lovato Give Your Heart a Break, ada juga Shawn Mendes featuring Camila Cabello with Senorita, kemudian BTS with Hooligan, dan juga New Jeans. Oke, terima kasih, semoga saya selalu bahagia selalu Mbak Vina dan menghibur serta menemani aku selalu dengan lagu-lagu enak. Terima kasih banyak Tri, thank you loh buat kamu yang udah sering join sama aku di Produa Hitlist ya. Kalau gitu langsung aja kita mainkan 5 lagu yang udah dipilih sama Tri. Dan buat teman Produa yang mau ikutan juga gabung di Produa Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Jepara gak cuma terkenal sama furniturnya aja, tapi kota yang satu ini punya kerajinan tenun torso yang berasal dari Desa Troso, Pencangaan. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, awal kemunculan tenun di desa ini berasal dari tokoh yang dihormati, yaitu Ki Senu dan Nyi Senu. Mereka inilah yang mengajarkan masyarakat Desa Troso untuk membuat tenun ikat hingga menjadi keterampilan yang dikuasai masyarakat lokal. Untuk membuat selembar kain, pengrajin butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu karena prosesnya dilakukan satu persatu secara manual. Dulu kain tenun Troso punya dua motif, ada motif lompong yaitu talas dan motif daun cemara. Tapi sekarang kain tenun Troso punya beragam motif dengan filosofinya masing-masing.
2: Ini Indonesia.

yang udah on the way siang hari ini, ataupun emang hari ini tuh agak sedikit santai, jadi bisa sedikit leha-leha ya kan. Walaupun sebenarnya leha-lehanya tuh gak otomatis leha-leha sih, karena masih tetap ada kerjaan yang terpikirkan ya kan. Belum lagi nanti kalau misalnya kerjaannya udah digarap, ada revisi gak ya. Anyway teman bro dua, kalau misalnya kamu mau lewat di Jalan Gejayan nih, yes, kemarin kan sudah disampaikan bahwa di area Gejayan itu lagi dilakukan renovasi ya, renovasi perbaikan jalan mulai kemarin sampai 20 hari ke depan begitu. Nah, kalau misalnya kamu mau lewat di sekitaran Jalan Gejayan, lebih hati-hati lagi ya. Biasanya kalau misalnya lagi diperbaiki jalannya tuh banyak kerikil dan juga debunya tuh pasti lebih tebel lagi ya kan. Jadi aku saranin kalau mau pakai masker biar lebih aman lagi gitu teman pro 2 ya. Dan penutupan untuk perbaikan jalannya dilakukan setiap malam teman pro 2 ya, seingat aku sekitar jam 10 ya sampai besok gitu ya. Besoknya tuh lebih tepatnya keesokan harinya, jadi dilakukan malam sampai dini hari begitu. Jadi kalau misalnya kamu siang ini mau lewat di area Gejayan, memang tidak ada perbaikan tapi memang kayak debu-debunya, kerikilnya masih ada di sekitar sana, jadi lebih hati-hati lagi teman pro 2 ya. Oke. Dan yang pasti aku akan lanjutin lagi untuk mainin lagu yang tadi sudah dipilih sama Tri di pelayan ya. Tadi udah ada 3 lagu yang aku puterin. Ada Demi Lovato, Henry Moody sama Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Dan habis ini kita lanjutin untuk mainin lagunya BTS, Hooligan dan juga New Jeans with OMG.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu di Skoria, Lale Imanino dan juga Eva Celia Crazy, teman Pro 2. Yes, ini adalah satu lagu yang tadi sempat di request sama Sania. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku mainkan buat kamu, oke? Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Mungkin ada di antara kamu yang baru join di sini. Aku tadi sudah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Tapi sudah ada beberapa lagu yang diputarkan, karena tadi sudah ada dua teman Pro 2 yang gabung ya, ada Fuad sama Tri yang lagunya udah aku mainkan gitu. Dan lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini, teman Pro 2, ada It Gitaf, ada Andin Teristimewa, ada Glenn Fredly, Perempuanku, Muka Menua Bersama, kemudian ada Afghan featuring Leodra with Ada, kemudian Raisa Heaven Knows, Jikustik Puisi, sama Bernadia Laut Yang Tenang. Ini lagu Indonesia yang udah aku siapin ya. Untuk lagu mancanegara yang masih available ada Billie Eilish, Bird of Feather, ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home, kemudian lagu dari Adam Levine with Lost Start, ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula, dan Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Nah, kamu tinggal tentuin aja lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Nanti kamu bisa WhatsApp aku ke 08112511025. Oke? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, kita lanjutin lagi ya untuk memainkan lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2. Sudah ada Aziza. Hai, selamat siang Aziza. Lagu yang mau didengerin dan lagu yang dipilih sama dia ada It Gitaf Takut, kemudian lagunya Bernadia Laut Yang Tenang, Terima Kasih Udah Ikutan Gabung, kemudian lagunya Jikustik Yang Puisi. Oke, kebetulan tadi lagunya Tulus sama Bara Suara udah aku puterin, jadi lagu yang masih bisa kita mainkan tinggal It Gitaf, Jikustik sama Bernadia. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung Aziza. Kalau gitu kita langsung aja memutarkan lagu yang udah dipilih. Kita awali dari It Gitaf, Takut, spesial buat Aziza di Klaten.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwe Indo Hits persembahan 102,5 FM Prodwe Jogja.
4: Ini dia teman Prodwe. Juara baru kita di chart Prodwe Indo Hits 20 paling hits di Prodwe FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

aku. Kamu dengerin lagu puisi dari Jikustik di usia berapa teman Pro 2? Apa? 90-an? Ya gak apa-apa. Lagu tuh kalau menurut aku gak ada usianya teman Pro 2. Mau dia tuh dirilisnya dari tahun 90-an tapi kamu baru dengerinnya sekarang juga gak masalah banget. Karena menurut aku lagu tuh everlasting dan bisa dinikmati di setiap usia berapapun gitu ya kan. Dan kemarin nyatanya Jikustik tuh jadi salah satu headliner di Prambanan Jazz yang bikin orang tuh bernostalgia teman Pro 2 ya. Apalagi kemarin tuh mengusung konsepnya adalah reunian ya kan. Jadi dengan vokalis lama yaitu Pongki, yes, dan itu jadi salah satu headliner yang bikin orang tuh kayak flashback zaman-zaman kuliah ya kan, zaman-zaman dengerin Jikustik masih barengan sama Pongki gitu. Anyway, ini adalah Jikustik puisi taman Pro 2 new version yang tadi aku share ke kamu ya di Pro 2 hit list gitu ya. Thank you tadi ada Azizah yang request lagu Jikustik. So kalau gitu kita lanjutin lagi untuk puterin lagu yang udah dipilih sama Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu. Siang ini Bayu pengen diputerin lagunya Afghan featuring Leodra yang ada sama Sung Seung Kyung featuring Raisa Heaven Knows ya. Tadi Demi Lovato-nya udah aku puterin, jadi belum bisa kita mainin lagi ya. Karena satu lagu hanya bisa kita mainin sekali aja gitu ya. Jadi yang akan aku putarkan buat Bayu di Gurian ada Afghan sama Sung Sekyong featuring Raisa Heaven Knows. So, buat teman Pro 2 yang pengen ikutan di Pro 2 Hitlist, aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih ya. Aku masih punya Andin, ada Glenn Fredly Perempuanku, Muka Menua Bersama, sama lagu mancanegaranya ada Billie Eilish Bird of Feather, kemudian ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, ada juga lagunya Adam Levine yang Lost Start, Tame Impala featuring Jenny Dracula, dan juga Maroon 5 featuring Lisa with Priceless ya. Ini dia lagu yang masih available buat kamu pilih, dan silakan WhatsApp aku lagu mana yang mau kamu dengerin ya. WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, teman Pro 2. Kita masih lanjut buat mainin lagu yang udah dipilih sama kamu yang udah ikutan join di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Kali ini aku akan mainin lagu dari Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Tiga lagu yang dipilih siang hari ini ada Bird of Feather dari Billie Eilish, kemudian Maroon 5 featuring Lisa with Priceless sama Glenn Fredly Perempuanku. Tadi Bernadia sama bara suaranya udah dipilih sama teman Pro 2 yang lain, jadi tinggal tiga lagu aja yang bisa aku mainkan buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Lara yang udah ikutan gabung. Kalau gitu aku langsung mainin aja lagunya, dan masih aku tungguin buat kamu yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Glenn Fredly, perempuanku, teman Pro 2. Lagu terakhir yang bisa aku mainkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi terima kasih banyak ya buat kamu yang tadi sudah join di Pro 2 Hitlist. Kalau misalnya masih ada lagu pilihan kamu yang belum sempat aku mainin, don't worry, karena Vina masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang teman Pro 2. Jadi masih ada banyak lagu enak-enak yang akan aku putarkan buat kamu ya. Tapi sembari menunggu requestan kamu selanjutnya teman Pro 2, nanti di jam 12 siang aku akan ajakin kamu ngobrol di Kita Indonesia teman Pro 2 ya. Aku akan membahas mengenai tentang UMKM gitu ya, terutama buat kamu yang lagi suka nih sama sabun yang berbahan alami teman Pro 2, dan kamu lagi cari ada nggak ya produknya untuk dari UMKM di Jogja. Ada, nanti aku akan bahas teman Pro 2 ya, barengan sama owner dari Arufia Handmade Soap, Candle, Wax, and Resin Art teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu boleh tanya langsung sama ownernya. Mungkin kalau misalnya nanti mau belajar sama ownernya juga bisa teman Pro 2 ya. Kamu bisa tanya nanti gabung di 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kita nanti ngobrolnya di jam 12 di Kita Indonesia. Ngobrol bareng.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jam 12, waktunya Vina Mufiana nemenin kamu di Kita Indonesia. Seperti biasa di Kita Indonesia, aku akan ngobrol barengan sama teman-teman aku yang punya usaha. Dan kali ini mungkin cocok buat kamu yang lagi mencari lilin aromaterapi atau sabun alami teman Pro 2 yang dibuat sama teman-teman dari UMKM. Nah, kalau misalnya kamu tertarik mau bertanya nanti dan pengen tahu produknya, boleh dengerin Kita Indonesia sampai nanti jam 12.30 dan kamu bisa nonton via YouTube di RRI Jogja Official Teman Pro 2 ya. Dan siang ini aku akan ngobrol langsung bersama owner Arufia Handmade Soap Candle Wax and Resin Art Teman Pro 2 yang baru aja meluncurkan salah satu produknya Teman Pro 2, dan aku akan ngobrol langsung barengan sama Fatonah Wini Arum atau kita panggil Mbak Arum. Selamat siang Mbak Arum.
1: Selamat siang Mbak Vina.
0: Ah, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, Mbak Arum sampai sini langsung baunya wangi sekali Mbak. Ini efek kalau misalnya di rumahnya selalu ada lilin terapi dan juga sabun alami ya.
1: Rumah spa gitu.
0: Yes, aku berasa kayak Mbak boleh Mbak dipijetin. Kayak lagi di tempat spa. Yes, jadi ini adalah salah satu produknya Mbak Arum Teman Pro 2, yaitu sabun dan juga lilin aromaterapi ya.
1: Yep.
0: Oke, okay. Jadi udah berapa lama Mbak berkecimpung di sabun dengan bahan alami dan juga si lilin aromaterapi ini?
1: Oh ya, sebenarnya sejak remaja saya sudah tertarik dengan kreasi berbahan lilin gitu kan, tapi baru serius itu tahun 2019 pas pandemi.
0: Okay.
1: Itu lilin selain itu juga dimulai dari itu, dari masa pandemi itu. Hobi membuat sabun itu dimulai gitu. Jadi sangat personal sekali sih alasannya waktu itu, karena waktu itu saya ingin menerapkan gaya hidup minimalis ya. Jadi ingin mengurangi penumpukan barang, meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis yang tidak diperlukan gitu. Jadi akhirnya membuat saya jadi tertarik untuk meriset gitu. Apakah ada skincare alami gitu yang itu tuh aman untuk semua jenis kulit dan bahkan dalam jangka panjang gitu. Yeah. Ternyata ada, salah satunya adalah sabun handmade ini.
0: Okay. Yeah. Berarti bikinnya tuh gak hanya asal untuk mengisi waktu luang, tapi benar-benar di riset ya.
1: Sebelum bikin resepnya pun harus tahu dulu bahannya ini manfaatnya apa, dan untuk disabun nanti harusnya seperti apa, dan hitungannya tuh juga ada gitu. Ini SAP namanya.
0: Wow, berarti sedetail itu Mbak Arum bikinnya. Ya. Berarti untuk memproses si sabun alaminya itu butuh waktu berapa lama Mbak? Karena kan kalau misalnya kita menemukan satu bahan dicampur sama bahan yang lain kan kadang kayak nggak masuk nih aromanya, kok lebih dominan yang ini ya, padahal pengen aroma yang ini nih yang di apa sih, diluncur apa ditimbulkan gitu
1: ya,
0: ditonjolkan lah lebih tepatnya.
1: Untuk pembuatan sabun natural sendiri kan kebetulan saya bikinnya yang cold process ya, jadi sebenarnya ada berbagai macam cara pembuatan sabun, ada yang cold process, hot process, dan apa ya, yang dilelehkan gitu. Yang lebih ini lagi kebetulan saya bikinnya yang proses dingin gitu. Jadi waktunya dari yang bikin resep sampai jadi itu bisa minimal 1 bulan, karena kan ada masa curing sabun juga. Beberapa apa ya, misalnya kayak tergantung, sebenarnya tergantung minyak nabati yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kalau itu 100% pure minyak zaitun, itu minimal 1 tahun malahan bisa curingnya baru bisa dipakai.
0: Jadi lebih lama juga ya Mbak ya.
1: Tapi rata-rata 1 bulan, karena di situ nggak cuma minyak zaitun aja, tapi juga ada minyak kelapa gitu, terus ada minyak sawit atau cocoa butter dan lain-lain.
0: Okay, berarti semua bahannya tuh adalah bahan alami ya.
1: Alami,
0: biasanya kan kalau bahan alami punya daya tahannya itu nggak lama ya Mbak ya, daya simpannya begitu. Biasanya kayak ya cuma 1 bulan atau berapa bulan. Tapi kalau punyanya Mbak Arum, berapa lama daya tahannya itu?
1: Sebenarnya sabun dari minyak nabati itu tuh nggak pakai pengawet pun dia akan awet sebenarnya ya. Jadi apa ya, misalnya kalau jadi kita memilih bahan pun itu kan kita pasti akan mencari yang paling fresh, minyak yang paling fresh. Nah, semakin lama semakin baru minyaknya, kita jadi semakin lama ininya kadaluarsanya. Jadi misalnya kalau minyak kelapa masih ada nih 5 tahun lagi baru kadaluarsa. Nah, itu minyaknya akan lama sekali. Jadi bisa 5 tahun juga gitu sabun itu.
0: Berarti kalau punya yang Mbak Arum, dia bisa tahannya sampai berapa lama, Mbak?
1: bisa 2 tahun, 3 tahun,
0: oh, ya?
1: 4 tahun gitu.
0: Oke. Kalau mulainya kan dari tahun 2019 sampai 2026. Berarti udah hampir 7 tahun ya?
1: Ya, hampir 7 tahun, tahun masih gitu. Belajar.
0: Tapi kan udah banyak dong Mbak produk yang dipunya sama Barum. Ya, ada apa aja? Dan varian apa yang paling disukai gitu Mbak?
1: Yang paling disukain itu varian yang di situ ada bahan herbalnya. Jadi kayak ada charcoalnya, terus atau ada apa? Kunyit. Jadi menggunakan kunyit juga. Jadi pakai bahan-bahan yang lokal aja sih kami gitu. Okay. Jadi kayak moringa, moringa tuh dari kelor. Jadi semuanya selain dia di sabun itu ada kayak efek artistik, tapi itu juga selain itu bermanfaat juga untuk kulit.
0: Berarti kayak bisa disesuaikan ya, kayak aku tuh lagi perlu untuk kondisi kulit aku biar seperti ini, nanti Mbak Arum bisa merekomendasikan
1: bisa,
0: gitu ya. Oke. Jadi kalau di Mbak Arum sekarang udah ada berapa jenis Mbak untuk sabun ya?
1: Yang pernah saya bikin mungkin 50 jenis ya, tapi yang masuk di toko yang sering pembeliannya paling banyak itu 5-10.
0: Oke, okay. 50 yang dibikin tapi yang akhirnya bisa masuk ke display 5-10 ya.
1: Iya, sebenarnya supaya mungkin yang nyari sabun itu pun enggak bingung juga. Jadi sebenarnya sabun itu sebenarnya cocok untuk semua jenis kulit. Nah, supaya tidak bingung jadi kita spesifikkan gitu. Yang ini untuk kulit yang berminyak atau yang normal atau yang gitu.
0: Oke, baik. Jadi bisa disesuaikan juga seperti itu ya. Kalau dari harga, nah biasanya tuh kalau ngomongin yang alami-alami tuh pasti berpikir, aduh ini pasti mahal banget nih. Tapi kalau di tempatnya Mbak Arum sendiri, startnya dari berapa tuh Mbak?
1: Start dari harga 9.000 sampai 50.000 ada.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tergantung dari bahan minyak yang digunakan. Jadi misalnya kalau bahan minyak itu hanya dua ya, jadi minyak kelapa sama minyak sawit itu yang paling ekonomis, tapi tetap aman di kulit karena itu kan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya ya, jadi tetap bisa dipakai anak-anak juga gitu.
0: Oke. Nah kalau misalnya punya Mbak Arum ini kan adalah Jogja banget gitu ya kan, yang orang tuh langsung berpikir kayak, wah ini bahan-bahannya apakah dari Jogja semua untuk sebagai identitasnya atau malah ada bahan di luar itu Mbak?
1: Untuk sabun kami kebetulan tetap masih ada bahan yang itu impor ya, karena nggak semua minyak ada di Indonesia. Jadi tapi kebanyakan yang kami pakai itu semuanya khas Indonesia. Jadi misalnya kayak minyak kelapa, minyak sawit, minyak sawit yang kami ambil dari yang RSPO, jadi yang itu lahan yang tidak mengunduli hutan gitu. Jadi kita ambil yang itu juga. Kemudian ada satu minyak juga, satu lemak nabati yang itu juga nggak ada di luar negeri tapi adanya di Indonesia, di Kalimantan, itu namanya minyak tengkawang atau liver butter. Kami juga menggunakan itu. Kita juga menggunakan cocoa butter juga. Jadi sebenarnya semua minyak hewan dan tumbuhan itu pada prinsipnya tuh bisa dipakai untuk bikin sabun sebenarnya. Jadi tergantung yang tersedia di
0: Yang tersedia sama bagaimana cara mengolahnya begitu ya. Terus kalau tantangan terbesarnya Mbak buat menjaga kualitas si bahan alami ini gitu.
1: Tantangannya apa ya? Cuaca mungkin ya, kalau curing ketika itu di musim hujan, kita memang tidak memproduksi banyak karena kalau dia ketemu dengan cuaca yang lembab gitu, sabunnya tuh bukan yang kering tapi malah jadi kayak berair gitu. Jadi karena dia alami ya, jadi kita menyesuaikan dengan alam juga sih sebenarnya, kondisi alam gitu.
0: Oke, berarti paling pas tuh kayak musim kemarau sekarang ya Mbak ya?
1: Iya sebenarnya, jadi dingin kering itu pas banget untuk masa kering.
0: Berarti ini adalah waktunya untuk yuk buruan kita ngejar ya.
1: Bener ngejar produksi banget.
0: Berarti kalau misalnya pas musim hujan kayak, aduh tantangannya malah di situ ya Mbak ya? Berarti bulan terbaik buat memproduksi sabunnya tuh dari bulan apa berarti Mbak?
1: Aduh kalau bulan bulan-bulan ini ya biasanya kemarau ya, itu bulan apa biasanya ya kemarin?
0: Ya bulan Juli inilah ya.
1: Pasti ya bulannya.
0: Tapi setidaknya kalau kemarau tuh lebih aman daripada musim penghujan gitu ya.
1: Tapi kalau di musim hujan cara mensiasatinya sih, jadi di ruangan yang agak terbuka itu kami pasang kayak kipas angin gitu. Jadi yang penting sirkulasi udaranya itu tetap bagus gitu.
0: Jadi biar tetap dibikin kering dan nggak terlalu lembab ya Mbak ya. Karena kalau misal terlalu lembab juga berair itu tadi
1: meskipun itu nggak mengurangi kualitas sabun sebenarnya, tapi cuman di tampilannya kan kita masa mau pegang sabun yang basah kayak gitu kan.
0: Jadi kayak lembek-lembek gimana gitu kan. Tapi pernah Mbak bikin udah bikin banyak, tapi ternyata karena udaranya terlalu dingin dan akhirnya tuh leleh semua gitu, pernah Mbak?
1: kalau sampai leleh banget sih enggak ya, tapi cuma berair aja, dan itu ya benar-benar harus dikipasin segala macam.
0: Itu adalah tantangannya di situ ya.
1: Dan itu nanti efeknya jadi kayak aroma yang ada di situ jadi berkurang gitu.
0: Oke. Dan itu berpengaruh sekali ternyata ya. Aroma favoritnya apa sih, Mbak?
1: Aroma favoritnya banyak sih, yang kebanyakan yang menggunakan sabun handmade kami itu yang suka aroma-aroma alam ya. Jadi yang alami gitu, misalnya kayak aroma dilem gitu. Dilem kan ya, Bapak, daun nilam ya.
0: Iya, iya.
1: Itu terus bunga yalang-yalang, melati. Itu,
0: oh, tetap dari putri, bunga Indonesia ya, Mbak ya? Dari kayak melati.
1: Oke. Kami juga menggunakan essential oil, jadi nggak menggunakan fragrance, tapi menggunakan essential oil. Jadi dia lebih aman untuk kulit sensitif juga.
0: Oke. Jadi itu yang lebih enak gitu ya, Mbak ya? Oke. Kalau gitu, nanti kita lanjutin lagi sama Pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu penasaran sama produknya Mbak Arum, boleh nanti kamu tanya ya kira-kira produknya apa, dan kalau mau beli bisa kemana kira-kira gitu ya. Kamu bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Yang ini kamu juga bisa simak ya melalui YouTube di RRI Jogja Official Teman Pro 2. Dan kita akan lanjut lagi untuk membahas membangun brand sabun dan lilin alami Jogja yang mendunia. Teman Pro 2 masih bersama owner dari Arufia Handmade Soap, Candle Wax and Resin Art. Teman Pro 2 masih bersama Mbak Arum siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Arum sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Ini tadi kita seru banget Teman Pro 2 ngobrolin seputar sabun alami yang dibikin sama Mbak Arum gitu ya. Semua bahannya alami. Nah, mungkin ada yang baru join gitu ya. Kenapa memilihnya sabun alami gitu Mbak Arum?
1: Gimana ya, jadi sebenarnya kalau dari standar SNI sendiri ya, itu kan apa namanya, definisi dari sabun itu kan dia berasal dari lemak hewan yang tersaponifikasi menjadi sabun gitu. Jadi saya mengikuti standar itu aja. Dan sebenarnya sabun handmade itu kan bukan apa ya, bukan penemuan baru sebenarnya. Yeah. Dia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi dari zaman masih ingat pelajaran kan? peradaban Babilonia itu sudah menggunakan yang konsep sabun seperti itu. Okay. Gitu. Cuman mungkin tidak semudah sekarang ya.
0: Gitu. Oke, okay, jadi kenapa akhirnya memilih sabun alami ya? Karena ingin kembali ke waktu dulu gitu kan ya, karena yang alami memang sebenarnya lebih baik daripada yang terlalu banyak kimia seperti itu ya.
1: Iya, jadi kalau apa namanya sabun...
0: Baru boleh deket sama mikrofonnya biar suaranya lebih terdengar.
1: Ya, jadi kalau sebenarnya sabun yang sekarang kita sering temukan di apa, kita beli di warung itu kan ada kandungan SLS.
0: SLS-nya ya.
1: Itu kan sebenarnya deterjen buatan. Jadi sebenarnya tidak semua kulit dia cocok gitu. Jadi kalau ke kulit-kulit yang sensitif atau yang untuk anak-anak itu kadang nggak hanya jangka pendek ya, mungkin jangka panjang apalagi itu kadang terus muncul problem di kulit. Jadi karena itu nggak apa ya, maksudnya nggak semua kulit cocok aja gitu. Jadi sabun natural itu adalah alternatif dari
0: untuk mengurangi yang berbahan kimia kayak gitu ya. Jadi Mbak Arum ini kan gak hanya sebagai artisan di sabun alami, tapi juga ibu rumah tangga begitu. Yang kalau ibu rumah tangga apalagi ini baru aja masuk sekolah ya Mbak. Pasti capeknya double. Tapi apakah semua orang sebenarnya bisa Mbak kalau misalnya mau bikin sabun sendiri gitu ya? Kayak Mbak Arum sendiri ibu rumah tangga, iya, tapi juga bikin sabun alami kayak gitu.
1: Ya tentu saja saya percaya bahwa semua orang itu bisa membuat sabun handmade nih ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa showmaker di dalam negeri dan luar negeri itu pasti mereka tuh akan punya resep sendiri juga dari hasil belajar juga. Dan setiap sabun itu pasti punya ciri khas gitu loh. Jadi ada yang mereka yang suka dengan butter yang keras-keras itu, saya butter, cocoa butter. Dan ada juga yang lebih suka minyak nabati yang ada di tempat mereka aja. Jadi setiap sabun itu pasti unik dan pasti akan cocok di kulit yang tinggal di situ gitu. Jadi bahannya dari sekitar itu tuh sebenarnya udah dipelajarin ya. Jadi yang membedakan kita tuh akhirnya ketekunan kita aja sih dalam meriset kecocokan formula minyaknya gitu, serta sentuhan kreativitas visual tentunya ya. Jadi sabun gak hanya yang bentuknya warna kuning aja gitu, tapi juga bisa berwarna-warni, hitam, hijau, merah gitu. Itu bisa juga menggunakan bahan pewarna alami Mbak Vina. Jadi nggak hanya yang sekarang kita apa tahu itu pakai pewarna sabun gitu ya, itu ternyata bisa pakai bahan pewarna alami gitu, jadi herbal.
0: Dari mawar yang bisa jadi warna merah ya kan,
1: ada yang dari rose apa namanya itu,
0: dari bunga telang itu juga bisa nggak sih Mbak? Bunga telang ya, yang
1: bunga telang tapi setelah dia jadi sabun warnanya terus nggak akan ungu sih, jadi malah jadi beda. Ada proses sabunifikasi tadi kan.
0: Tapi setidaknya sih dengan bahan-bahan alami itu juga lebih aman buat jangka panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik nih Mbak untuk belajar bikin sabun alami, bisa nggak sama Mbak Arum?
1: Bisa. Kebetulan saya juga minggu depan ya ada workshop juga untuk teman-teman UMKM yang lain. Jadi bisa sih belajar sabun dari dasar dengan saya, privat pun juga bisa.
0: Jadi kalau misalnya mau belajar sama Mbak Arum untuk bikin sabun alami, bisa ya?
1: Boleh.
0: Bisa kemana Mbak kira-kira? Boleh ke mikrofon Mbak? Biar suaranya terdengar.
1: Bisa Mungkin hubungin saya lewat Instagram juga bisa.
0: Oke.
1: Arvea-nya.
0: Oke, Instagramnya apa, Mbak?
1: Arvea.
0: Mm-hmm. Oke, jadi nanti kalau saya teman Pro 2 tertarik pengen belajar sabun alami sama Mbak Aro, bisa cek di Arvea teman Pro 2 ya. Nanti bisa belajar dan juga mampir ke tokonya juga bisa ya.
1: Bisa mampir di rumah produksi bisa.
0: Oke.
1: Kebanyakan sabun saya sih udah bekerja sama dengan beberapa toko di Jogja sih, di Baksor. Itu misalnya kayak di Vertere, terus Peony Eco House. Kalau yang lilin sama sabun itu di Palka Art juga ada. Di YIA itu khusus lilin. Jadi sabunnya cuma di ini, di Kita B Indonesia yang depannya apa? Taman Sari. Di situ.
0: Oke, berarti sudah ada di beberapa store ya.
1: Di luar kota juga ada. Jadi lewat marketplace juga bisa.
0: Oke, jadi bisa di mana-mana ya.
1: Bisa.
0: Tadi di mana aja, Mbak? Kalau untuk offline store-nya? Yang
1: fansonnya di beberapa toko kayak Palka Art,
0: oke.
1: YIA, di Pasar Kota Gede YIA. Lalu ada di Peony Eco House atau di Vertere itu di Jalan Kaliurang. Itu juga toko ramah lingkungan Baksor.
0: Oke, jadi sudah ada di mana-mana ya. Tapi kalau saya mau di online store juga bisa gitu
1: bisa.
0: Ya. Berarti kalau pemasarannya udah lewat apa aja, Mbak, yang dilakukan sama teman-teman dari Arvea ini?
1: Hampir semuanya sih udah jadi dari marketplace. Kebanyakan sih marketplace sih, sama yang langsung di WA via WA. Karena kebanyakan sabunnya kan juga custom ya. Mereka juga request khusus gitu, yang untuk kulit berminyak atau yang untuk sensitif gitu. Jadi kita membuatkannya sesuai dengan request.
0: Oke. Berarti bisa ya, Mbak?
1: Bisa.
0: Kalau misalnya, Mbak, aku tuh belakangan punya luka yang lama hilang, terus kira-kira cocoknya pakai sabun jenis apa gitu, bisa berarti ya?
1: Bisa.
0: Oh, serius? Oke, kalau gitu. Bisa custom, jadi menyesuaikan begitu ya. Oke, jadi mungkin buat teman Prodo yang punya permasalahan kulit gitu ya, kayak ngerasa kok belakangan lagi sering gatel-gatel atau mungkin kayak ada luka di badan gitu, mungkin nanti bisa konsultasi sama Mbak Arum ya, kira-kira jenis sabun apa yang bisa digunakan begitu ya. Oke, nanti bisa cek di Instagramnya Arvea.
1: Iya.
0: Arovea. Oke. Dan juga nanti bisa mampir ke offline store-nya gitu ya. Next akan ada apa lagi dari Arvea dan juga Mbak Arum?
1: Apa ya? mungkin kalau ada pertanyaan. Oh, jadi gini, mungkin ini ya salah satu tantangan di pembuatan sabun handmade ini sebenarnya adalah ke tidak semua orang tahu gitu. Ada sabun yang jenisnya seperti ini gitu. Ya sebenarnya kalau sabun handmade itu bukan sabun yang istilahnya baru diciptakan belakangan ini, enggak sih. Justru sabun handmade ini tuh ada sudah ada sejak 5000 tahun yang lalu gitu. Jadi dari zaman 2500 sebelum Masehi itu sudah ada, tapi bentuk sabunnya mungkin gak kayak sekarang ya. Jadi mungkin kayak masih berbau minyak aslinya.
0: Oke. Tapi kalau sekarang sudah ada
1: jadi sudah
0: banyak ya,
1: dikreasikan menggunakan pewangi gitu.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau tadi teman produk, kalau misalnya kamu tertarik pengen belajar bikin sabun alami, nanti bisa langsung hubungi Mbak Arum ya. Lewat Instagramnya bisa di Arvea, atau nanti juga bisa datang ke offline store-nya ya. Berarti Mbak Arum bisa dihubungi 24 jam ya, Mbak? Emang konsepnya baru jaga malam teman Pro 2 ya. Baik kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Arum. Sukses sama-sama terus buat Arvea homemade soap-nya dan juga candle-nya. Semoga
1: kasih
0: nanti aku bisa mampir ya, Mbak.
1: Boleh.
0: Karena ternyata kita rumahnya deketan.
1: Oh iya. Boleh sekali.
0: Baik kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Arum. Sukses sama-sama selalu, sehat selalu, dan salam buat teman-teman di Arvea ya.
1: Ya.
0: Thank you. Selamat siang Mbak Arum.
1: Selamat siang Mbak Vina.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik bisa cek ya di Instagramnya Arvea, yaitu handmade soap teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu juga bisa belajar lebih banyak itu bagaimana sih bikin sabun alami. Oke. So kalau gitu teman Pro 2, kita Indonesianya sampai di sini dulu. Tapi Vina masih akan lanjut nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: RI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya indah. Christmas.

Ya, itu dia teman-teman berdua, I Lead Not Cute Anymore yang berhasil jadi jawara di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Berdua Jogja, jangan lupa dengerin Chart Berdua Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Alicia Keys, Resemen, teman Pro 2. Salah satu lagu yang direquest sama Shanum tadi. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung di Santai Siang barengan sama aku, Vina Mufiana. Dan terima kasih buat kamu tadi yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Rini di Pakem. Ya ampun, maafkan aku tadi WA-nya ke-skip. Ini tuh karena tadi di Pro 2 Hitlist itu banyak banget yang request, jadi WA-nya terskip, jadi I'm so sorry. Sekarang kamu bisa request bebas lagu apa yang mau kamu dengerin ya, nanti aku mainin deh. Karena aku nemenin kamu sama nanti jam 3 di Santai Siang, dan juga nemenin kamu yang lagi makan siang, teman Pro 2 ya. Jadi ada aku di sini yang nemenin kamu sambil puterin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini buat nemenin segala aktivitas kamu di siang yang lumayan panas kalau kata aku, teman Pro 2 ya. Ya beginilah kalau misalnya udah masuk musim kemarau ya kan, di pagi harinya dingin banget, siangnya emang panas banget, teman Pro 2. Dan ini juga sudah dihimbau sama pihak BMKG, di musim kemarau seperti ini harus selalu menjaga kesehatan, teman Pro 2 ya. Dan di mana cuaca saat musim panas itu panasnya lumayan agak menyengat, jadi jangan lupa air putih, dan kalau perlu bawa topi deh kemana-mana biar matahannya tuh gak langsung kena kepala, teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang hari ini tuh punya banyak kegiatan di luar, jadi siapin, oke? Biar semuanya aman gitu ya. Anyway, teman Pro 2, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia, dan nanti malam atau lebih tepatnya dini hari nanti deh akan diawali pertandingan antara Spanyol dan juga Prancis, teman Pro 2 ya. Dan nanti aku akan update gitu untuk informasi detailnya mengenai pertandingan yang akan berlangsung Rabu 2 dini hari antara Spanyol dan juga Prancis dari Dallas Stadium, teman Pro 2. Kira-kira apakah kamu sudah menemukan siapakah yang akan lolos ke final? Menurut kamu siapa, teman Pro 2? Aduh, ini agak berat sih kalau ngomongin antara Prancis dan juga Spanyol ya. Karena to be honest, aku suka sama mereka berdua. Yang karena Spanyol juga pernah jadi juara, Prancis tuh udah pernah belum ya? Aku agak lupa. Tapi karena lihat pemainnya tuh bagus-bagus, jadi kayak agak sedikit bingung, teman Pro 2. Tapi kita lihat nanti ya, apakah mereka bisa bermain dengan apik atau tidak gitu. So, info detailnya nanti aku bakalan update buat kamu di Sport Highlight. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

untuk menyaksikan pertandingan antara Spanyol dan juga Prancis malam nanti teman Bro 2. Aduh, kalau aku sih ready banget ya. Apalagi aku sudah memutuskan untuk memilih Prancis teman Bro 2 yang sepertinya akan lolos. Wis. Mungkin kayak langsung, "Hah, kenapa Prancis? Kenapa tidak Spanyol?" Iya, namanya juga setiap orang kan punya pilihannya masing-masing ya kan. Jadi kalau aku sih enggak tahu kenapa pengen Prancis gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita flashback gitu ya, antara Spanyol dan juga Prancis ini memang jadi salah satu tim yang kuat juga gitu ya. Apalagi laga semifinal antara Prancis dan Spanyol ini juga bisa jadi peluang buat Spanyol untuk meneruskan tren kemenangan gitu ya. Karena Spanyol ini bisa dibilang sudah memenangkan 7 laga fase gugur beruntun sejak mereka menjuarai Euro di tahun 2024 gitu ya. Dan kalau misalnya mereka tuh menumbangkan Prancis, Spanyol ini juga sah dinobatkan sebagai tim Eropa dengan 8 kemenangan fase gugur berturut-turut di turnamen besar teman Pro 2. Yes. Dan gak bisa dikesampingkan juga sih bahwa sebuah fakta bilang kalau Spanyol itu juga punya 36 laga tanpa kekalahan di waktu normal dan semua kompetisi sejak bulan Maret 2024 gitu ya. Dan Spanyol ini juga baru kalah satu kali dalam 27 pertandingan di berbagai ajang sejak Piala Dunia 2018 teman Pro 2. Nah, kekalahan terakhir Spanyol itu adanya di tahun 2024 dan itu waktu normal ketika mereka ditaklukkan sama Kolombia teman Pro 2 ya. Sementara kekalahan adu penalti terjadi di laga UEFA Nations League 2025 waktu mereka ketemu sama Portugal gitu ya. Ada yang bilang kayaknya antara Prancis dan juga Spanyol, Spanyol sih yang bakalan lolos gitu. Tapi gak tahu kenapa aku tuh kayak berpihak ke Prancis teman Pro 2. Ya, seperti yang tadi ku bilang, semua orang punya pilihannya masing-masing. Bahkan juga sudah ada yang memprediksi kayaknya nih finalnya nanti akan mempertemukan antara Spanyol dan juga Argentina teman Pro 2. Yes, semuanya kan masih tebak-tebak buah manggis ya, tapi semuanya bisa berubah teman Pro 2. Kita lihat aja nanti ya, atau lebih tepatnya dini hari nanti jam 2 pagi pertandingan antara Spanyol dan juga Prancis teman Pro 2. Halo.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

cari tempat buat nonton bareng pertandingan antara Spanyol dan juga Prancis, aku punya tempat yang tepat buat kamu datengin dini hari nanti teman Pro 2. Walaupun mungkin sekarang kan cuaca di Yogyakarta kalau malam itu terasa dingin, tapi kalau misalnya kamu datang ke sini kayaknya nggak akan merasakan hawa yang dingin gitu ya kan? Karena nontonnya bareng-bareng dan kalau misalnya udah ngumpul tuh kayak ya udah pasti akan seru aja teman Pro 2 ya kan? Dan kalau misalnya kamu butuh tempat yang lapang buat nonton bareng, aku kasih tau tempatnya teman Pro 2 ya. Nanti kamu bisa datang ke Auditorium RRI Yogyakarta karena nanti malam kita akan menggelar nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia Prancis versus Spanyol teman Pro 2 ya. Kita open gate-nya dari jam 24 malam. Dan kamu bisa datang langsung ke Auditorium RRI Yogyakarta gratis, nggak dipungut biaya apapun. Kalau misalnya kamu nanti di tengah pertandingan dan lagi nonton terus tiba-tiba kamu lapar, don't worry karena kita siapin ada angkringan gratis tapi terbatas ya. Dan juga ada UMKM serta door prize yang bakalan ada di sana buat jadi teman nontonnya kamu teman Pro 2 ya. So jangan lupa kamu bisa langsung datang aja nanti malam ya, kita open gate jam 12 malam. Kamu bisa langsung datang ke Auditorium RRI Yogyakarta di Jalan Avandi nomor 37 Merican Catur Tunggal Depok Sleman, atau bisa Google Maps teman Pro 2 untuk tahu detail lokasinya ya. Yang pasti kalau kamu nonton bareng itu lebih seru daripada nonton sendirian. Jadi jangan lupa nanti malam datang dan kita nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia antara Prancis dan juga Spanyol. Nanti kita open gate jam 24 malam. Aku tungguin ya.

Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Selina featuring Andi untuk teman berdua, Sumpah Mati, salah satu lagu yang tadi di-request sama Shakira. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan terima kasih tadi ada Anwar yang pengen diputerin lagu ya Coldplay. Dan juga tadi terima kasih ada Sania yang pengen diputerin lagu ya Tame Impala. Oke, dua lagu dari teman berdua udah aku puterin siang hari ini. Semoga lagunya bisa jadi teman buat kamu yang lagi ngantuk di jam krusial. Ya gak sih, kalau di jam 2 siang tuh emang udah jam yang ngantuk. Apalagi dari tadi tuh mau istirahat juga belum bisa karena banyak banget kerjaannya. Ya udah, lanjutin aja teman berdua ya. Mana tahu lagu yang aku putar bisa nemenin kerjaannya kamu. Dan nemenin kamu juga mungkin yang lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya, walaupun Jogja lagi panas-panasnya. Tapi lumayan lah ya. Ya lumayannya apa, Vin? Lumayannya tuh jadi gak hujan, gak basah juga. Apalagi kalau kamu udah prepare ya kan, udah dress up, udah aduh udah dandannya udah paripurna ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba turun hujan kan juga gak nyaman. Ya walaupun minusnya kalau panas banget tuh jadi kemeringet ya kan. Ya gak sih? Kadang kalau panas tuh aduh ya Allah kemeringet banget, bajunya udah nyeplak keringet ya kan. Yang pasti sih jangan lupa pakai ini aja, apa namanya, deodoran sama parfum teman berdua. Itu yang paling penting sih. Dan itu adalah dua barang yang akan selalu aku bawa kemanapun gitu. Karena antisipasi aja ya kan. Yaudah teman berdua, kasih tahu Vina, kamu pengen dengerin lagu apa sih yang hari ini. WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025. Atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriprodwayjogja. Duanya pakai angka JOGJA. Oke, kalau tadi aku udah update info olahraga, habis ini aku bakalan update info entertainment. Ada apa aja? Nanti aku akan kasih tahu infonya buat kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

ngomongin seputar film teman Pro 2, Indonesia tuh lagi jago-jagonya sih bikin film ya kan. Walaupun film itu sudah tayang beberapa tahun yang lalu, tapi tetap masih punya tempat di hati penontonnya, bahkan mungkin orang yang baru aja mengenal film ini teman Pro 2. Yes, film Jumbo, masih inget dong yang tahun lalu tuh jadi salah satu film animasi paling banyak ditonton sampai 10 juta penonton teman Pro 2 ya. Dan film Jumbo tuh juga tayang di beberapa negara, ada di Korea Selatan, kemudian di Malaysia juga ada, dan di negara lainnya. Nah, yang menarik nih teman Pro 2, film Jumbo ternyata juga menarik hati salah satu penulis serial Paw Patrol, yaitu Andrew Guedat teman Pro 2, yang katanya sih dia tertarik gitu sama animasi Indonesia, dan Jumbo salah satunya teman Pro 2. Jadi kemarin penulis serial Paw Patrol, dia tuh tertarik sama animasi Indonesia setelah menonton trailer Jumbo teman Pro 2. Dan ini tuh disampaikan sama Andrew Guedat waktu dia lagi jadi pembicara di diskusi panel Netflix Family Festival 2026 teman Pro 2 World of Wonderful yang digelar di XX1 Senayan City Jakarta gitu. Walaupun cuma ngelihatnya nggak lengkap, ya mungkin bisa dibilang ya trailernya hanya berbahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi Andrew tuh bilang kalau itu tetap menikmati dan memahami isi ceritanya gitu. Dan dia juga memuji karya sineas Indonesia, termasuk para pembicara yang datang kemarin, ada Andrian, ada Edwin Nazir, dan juga ada Gina Esnur teman Pro 2. Dan Andrian kan juga jadi salah satu sutradara di film animasi Jumbo teman Pro 2. Ih, kayaknya emang film Jumbo tuh selalu punya hati di tempat penonton gitu ya kan. Dan termasuk aku yang rela nontonin Jumbo beberapa kali teman Pro 2 ya kan. Untungnya sih sekarang Jumbo tuh dia bisa ditonton di OTT gitu. Jadi buat kamu yang rindu sama film Jumbo tuh kayak langsung aja nonton di OTT tersebut teman Pro 2 ya. Boleh loh kamu kasih tau ke aku kamu berapa kali nontonin film Jumbo. Kalau aku 2 kali ya maksimal lah, tapi kalau udah di OTT bisa more than 2 ya kan.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable

3 dan waktunya aku harus pamitan dari Santai Siang. Habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Gatricia Aceh yang bakalan nemenin kamu nanti di Sore Ceria sampai jam 7 malam ya. Dan terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin aku. Besok aku bakalan balik lagi Teman Pro 2 ya. Aku besok nemenin kamunya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai informasi di sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi.

0: Kita beralih ke berita kedua. Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qaumas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji. Pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, diantaranya mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, lalu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Toba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum memiliki waktu paling lama 14 hari. Waktu tersebut untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi. Menurut Budi, persidangan akan menjadi ruang pembuktian yang terbuka, sehingga seluruh fakta, alat bukti, serta pertanggungjawaban pidana para terdakwa dapat diuji di hadapan majelis hukum. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan implementasi aktivasi kartu SIM seluler telah menggunakan sistem registrasi biometrik face recognition. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah saat meninjau implementasi registrasi SIM seluler. Dalam peninjauannya di Surabaya, Jawa Timur, Edwin menuturkan aktivasi kartu SIM seluler telah sesuai ketentuan, di mana dalam aktivasi tersebut dijelaskannya telah menggunakan sistem biometric face recognition. Peninjauan tersebut dilakukan di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Hasilnya, dikatakan Edwin, seluruh operator seluler tidak lagi menggunakan nomor identitas masyarakat dalam aktivasi kartu SIM seluler. Kegiatan ini dilakukan Kemkomdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Selain itu, ketiga opsel yang juga turut menjadi peninjauan yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Smart. Hal tersebut ditegaskan Edwin untuk memastikan registrasi biometrik berjalan dengan baik di seluruh lokasi yang dikunjungi. Hal ini juga memastikan bahwa penerapan sistem biometrik face recognition sebagai upaya mencegah kebocoran data masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada Gatri Syaca sore hari ini yang bakal nemenin kamu di sore ceria sama nanti jam 7 malam. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan juga bahagia. Apalagi kalau misal kamu nonton pertandingan Piala Dunia terus tim jagoan kamu tuh menang ya, pastinya happy banget dong. Tapi kalau misal gak menang ya udah gak apa-apa ya, karena kan ya namanya emang pertandingan tuh harus ada yang menang, harus ada yang kalah juga ya. Dan ya semoga teman Pro 2, kegiatan MPLS kamu di sekolah berjalan dengan lancar ya kan. Terus juga yang naik kelas juga baik-baik ya kegiatan-kegiatannya. Kayaknya masih belum aktif banget ya untuk pelajaran di kelasnya gitu ya, atau kegiatan belajar mengajar masih dalam tahap perkenalan. Terus juga mungkin baru mungkin menentukan peraturan dan lain-lainnya, bentuk kelompok, piket dan lain sebagainya. Teman Pro 2, pokoknya selamat menjalani hari-hari dengan baik gitu ya, di sekolah yang baru ataupun juga di kelas yang baru. Gatri Syaca tentunya nemenin kamu sore hari ini dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, masih ada aku, Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu sore hari ini. Dan tentunya aku bakalan puterin lagu-lagu yang enak gitu ya, yang tentunya akan bikin sore kamu tuh lebih semangat lagi. Karena jam-jam segini itu kan tentunya lagi jam-jam rawan gitu ya, ngantuk. Terus juga udah capek, apalagi tadi udah beraktivitas sambil panas-panasan, kayak aduh pengen rebahan aja ya, pengen tidur, tapi kok ya belum waktunya gitu ya kan, karena tentunya masih ada waktu gitu ya sebelum waktu untuk pulang. Dan tentunya kalau misal mau tidur jam segini juga kayak nanggung ya teman Pro 2. Nah, Aca juga bakalan kasih kamu beberapa informasi nih untuk kamu, di mana sebanyak 128 siswa baru di SMP Negeri 2 Pakem ini sudah mengikuti gelaran edukasi kebencanaan di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari Senin lalu. Dan di kesempatan MPLS ini, sekolah menggandeng BPPTKG untuk menyampaikan berbagai langkah mitigasi bencana, teman Pro 2. Dan mereka ini dikasih penjelasan dan dikasih tahu gitu ya mengenai titik kumpul, jalur evakuasi, dan juga persiapan tas siaga bencana, teman Pro 2. Menurut staf penyebaran informasi kebencanaan geologi BPPTKG Nurholik menyebut bahwa edukasi ini itu disampaikan melalui media permainan. Di antaranya adalah permainan menebak istilah yang berkaitan dengan kebencanaan. Ada juga edukasi terkait pentingnya menyiapkan tas siaga bencana beserta isinya. Nah, ini keren banget sih, ada edukasi gitu ya seputar bencana gitu ya, karena memang SMP Negeri 2 Pakem ini kan memang berada dengan jarak 13 sampai 14 km dari Gunung Merapi yang tentunya masih aktif gitu ya, sehingga penting untuk membekali anak-anak ini dengan pengetahuan bencana, terutama gunung meletus, teman Pro 2, agar ketika ya amit-amit ya teman Pro 2 nanti ada kejadian ataupun juga Gunung Merapi meletus gitu ya, jadi mereka tuh udah siap dengan pengetahuan yang mereka miliki. Aduh, keren banget nih kegiatan MPLS-nya. Kalau di sekolah kamu MPLS-nya kegiatannya apa aja nih teman Pro 2?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini masih semangat buat lanjutin pekerjaan kamu biar enggak ada pekerjaan yang harus dibawa pulang ataupun juga yang menumpuk, jadi besok udah lega aja gitu teman Pro 2. Walaupun harus bertarung dengan rasa ngantuk, rasa capek gitu ya, tapi semoga tetap semangat ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku masih bakal kasih kamu gitu ya informasi-informasi menarik, terutama di dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta teman Pro 2. Dan untuk malam hari nanti nih teman Pro 2 bakalan ada nobar dan debar gitu ya yang diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta teman Pro 2. Udah masuk ke babak semifinal aja gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk pertandingan nanti malam, bukan nanti malam sih, tapi tepatnya besok ya, di hari Rabu dini hari, teman Pro 2 akan menampilkan pertandingan antara Spanyol melawan Perancis gitu ya teman Pro 2 di babak semifinal. Nah, kira-kira kamu dukung siapa teman Pro 2? Kalau aku pegang siapa ya? Aku pegang Perancis deh. Karena Jerman udah pulang duluan nih teman Pro 2. Jadi ya udah kali ini aku pegang Perancis. Nah, kalau kamu kamu kali ini dukung siapa nih teman Pro 2? Antara Perancis atau Spanyol?

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang nggak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

buat kamu yang emang nanti pengen nonton bareng ataupun juga dengar bareng RRI Yogyakarta, boleh nih teman Pro 2 nanti langsung aja datang ke auditorium RRI Yogyakarta. Nanti kita start di jam 12 malam, itu udah pada standby gitu ya di sini. Dan kalau sore hari ini sih teman-teman dari tim teknik, terus tim media baru, dan juga semua teman-teman yang terlibat kepanitiaan tuh lagi bersiap-siap gitu ya untuk mempersiapkan semuanya demi kelancaran acaranya, teman Pro 2. Dan tentunya kamu tuh nanti gak cuman bisa nonton aja, teman Pro 2, tapi juga bisa menikmati makanan khas angkringan yang disediakan gratis gitu ya. Terus juga bakalan ada door prize, terus juga ada teman-teman UMKM yang juga akan meramaikan acara ini, teman Pro 2. Jadi ya, daripada di rumah sendirian nonton ngantuk gitu kan ya, nah datang aja langsung ke auditorium RRI Yogyakarta untuk ikutan nobar atau nonton bareng dan juga debar dengan bareng Piala Dunia 2026 babak semifinal yang akan mempertemukan antara Prancis dan juga Spanyol, teman Pro 2. Jadi biar seru gitu ya. Kalau rame-rame kan seru tuh. Ya udah, makanya datang aja ke sini langsung, teman Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri, selamat sore. Katanya dia ini pengen dengerin lagunya Selena Gomez ya, Call Me When You Break Up. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagunya. Katanya sih Katri sore-sore ini masih bergelut dengan pekerjaan. Semangat ya. Semangat juga nih untuk Katri. Aku puterin lagunya biar tambah semangat ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalanannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal sudah dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Iya teman Pro 2, satu lagu dari Adrian Halif, 2001 kali. Ini lagu udah di request juga nih sama Taufik di Godean. Katanya pengen dengerin lagu ini sore hari ini ya. Semoga Taufik suka. Dan tentunya teman Pro 2, Aca masih bakal nemenin kamu sama nanti jam 7 malam di Sore Ceria. Dan habis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama 3 narasumber sekaligus. Waduh, kalau biasanya aku tuh kalau siaran sore kan sendirian tuh teman Pro 2. Nah kali ini bakalan rame-rame, kita ngobrol-ngobrol berempat gitu ya. Nah kalau misal kamu penasaran serunya kayak gimana, makanya tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.
1: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya bakal nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria. Dan tentunya di sore hari ini, seperti janji aku tadi, bahwa aku gak bakalan sendirian, karena sore hari ini aku sudah kedatangan tamu istimewa, teman Pro 2. Ada, gak cuma 3 sih teman Pro 2, tapi malah 4. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Bapak Ciamik Arjuna. Halo, selamat sore Bapak.
5: Selamat sore juga Kak.
1: Ya. Saya Aca.
5: Oh, iya,
1: tadi
5: Aca.
1: Belum sempat keberkenalan.
5: Iya.
1: Aduh, gimana iya, sih Aca. Ini penyiarnya malah belum memperkenalkan diri. Bagaimana kabarnya Bapak Ciamik?
5: Alhamdulillah baik-baik Kak Aca.
1: Alhamdulillah. Ya. Ini beneran emang namanya Pak Ciamik?
5: Iya.
1: Wah,
5: benar,
1: keren ya. Banget, unik ya Pak ya namanya ya.
5: Iya.
1: Ada juga hadir di studio Pro 2 Jogja ada Bapak Aditya Arjuna. Halo, selamat
6: Halo
1: sore
6: juga,
1: Bapak.
6: Kak Aca, selamat sore juga. Selamat
1: gimana kabarnya
6: ya.
1: Pak?
6: Alhamdulillah baik sampai hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
6: Senang bisa gabung di sini juga.
1: Terus ada juga ini satu ibu gitu ya di antara bapak-bapak ini yang memang sudah hadir di studio gitu ya. Bahkan datangnya dari tadi ya ibu ya. Maaf loh Bu. Harus nunggu ya. Ada Ibu Diana. Halo, selamat sore Ibu.
7: Selamat sore Kak.
1: Ibu pakai mikrofon yang itu gak apa-apa? Iya. Mikrofonnya Ibu. Iya. Nah, baik. Kalau ngomongnya bisa. Oke, selamat sore Ibu Diana.
7: Selamat sore Kakak.
1: Apa kabar Ibu?
7: Pangestu
1: nipun, saing. Pangestu nipun, saing nggih Ibu. Nah, ini kan dari tadi aku ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Ciamik dan juga Pak Aditya dan juga Ibu Diana itu kan ada terselip bahasa Jawa-Jawanya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang beliau-beliau ini cinta banget sama Jawa, terutama di daerah istimewa Yogyakarta nih teman Pro 2. Dan mereka ini akan menggelar Bazar Kirab Produk Unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Untuk acaranya sendiri ini rencananya akan dilaksanakan kapan sih Bapak Ibu?
5: Mohon maaf saya untuk bisa menjawab Kak Aca. Untuk pelaksanaannya insya Allah akan kita adakan tanggal 28 Juli 2026. Itu pukul 3 sampai selesai.
1: 3 sore nggih Pak nggih.
5: Iya, 3 sore sampai selesai. Yang diadakan startnya itu ada di teras Malioboro 2.
1: Mm-hmm.
5: Nanti kita lanjutkan ke titik 0 dan nanti finishnya akan kita adakan di pelataran Pademan Senopati. Mm-hmm. Gitu acaranya.
1: Baik. Ya. Jadi biar enggak terlalu panas nggih Pak nggih.
5: Iya, sorry.
1: Karena emang cuaca di Jogja akhir-akhir ini tuh panas banget. Jadi kalau misal pas siang-siang kirap nanti ya takutnya pada pingsan ya Pak ya. Jadi kalau sore-sore kirap enggak apa-apa. Jalan-jalan dari teras Malioboro 2 sampai pelataran Panembahan Senopati gitu. Nah ini kalau untuk acara bazar kira produk unggulan DIY sendiri ini dalam rangka apa sih Pak?
5: Oh, Kak Diana?
6: Kak Diana.
1: Monggo Ibu.
6: Berbagi ya.
7: Iya, terima kasih Nuwun Sewu. Sebenarnya di sini dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas UMKM.
6: Iya.
7: Di sini memang Jagung Sebakul menjadi pendamping sekaligus motivator untuk mereka penggiat UMKM yang masih istilahnya menjadi embrio supaya nantinya berkembang.
1: Yeah.
7: Jadi besar, dan jangan sampai istilahnya kita kalah atau dikuasai oleh franchise-franchise.
1: Iya.
7: Jadi cita-cita dan mimpi mereka untuk bisa maju di daerahnya sendiri, menjadi tuan di rumahnya sendiri, seperti itu.
1: Baik, nah ini kan kalau untuk acaranya sendiri itu memang mewadahi teman-teman UMKM. Nah tadi sempat kesebut nih ada Jagung Sebakul nih Ibu. Mungkin bisa dikenalin dulu Jagung Sebakul itu apa sih? Karena kalau Jagung Sebakul kan jagung yang sebakul itu gitu, seukuran bakul gitu. Nah tapi pasti ada maknanya nih Bu. Jagung Sebakul apa sih Bu?
7: Jagung Sebakul adalah wadah dari yang sebenarnya kita waktu itu penggagasnya adalah Bapak Zulhardono sebagai istilahnya senior kami di sini, merangkul dari beberapa penggiat UMKM yang sudah maksudnya sudah terafiliasi oleh kami, dari agro, dari
5: kuliner,
7: seni, kuliner. Yeah. Dan terutama untuk UMKM di bidang yang memang saat ini sedang digalakkan, yaitu kuliner dan pariwisata. Seperti itu. Jagung Sebakul senang susah dirangkul bareng, dipikul sama-sama, seperti itu. Jadi Jagung Sebakul Jogja, Gunung Kidul, Sleman dan Bantul, mari kita bersatu padu di dalam satu DIY ini. Kita mari membesarkan UMKM yang embrio-embrio ini untuk bisa menguasai pasar lokal dulu, setelah itu mendunia. Cita-citanya seperti itu. Sederhana, tetapi kami berharap sangat dari sini nanti juga pemerintah setempat dan dinas terkait, kami mohon dukungan dari beliau, karena beliau-beliau yang istilahnya saat ini mengampu kami, memayungi kami di sini, seperti itu.
1: Baik, nah ini kan kalau untuk jenis UMKM-nya sendiri itu kan ada banyak gitu. Nah ini kalau untuk jenis-jenis atau mungkin kategori-kategori UMKM-nya tuh ada apa aja sih Pak?
6: Iya, mungkin bisa saya bantu. Untuk bis itu, untuk kegiatan kita di bazar itu ada 5 kategori yang kita adakan Mbak. Satu kategori kerajinan, kemudian yang kedua kategori kuliner, yang ketiga kategori agrowisata, yang keempat kategori seni dan pertunjukan, dan yang tadi kategori wisata destinasi. Jadi untuk masing-masing juga ada kriteria-kriteria yang akan kita sampaikan, angkatan nilai, dan untuk peserta sendiri akan kita ambil dari beberapa kabupaten yang ada di IE. Jadi saling sinergi, saling satu untuk mewujudkan bahwasanya Jogja itu istimewa dan juga akan mengunggulkan produk-produk yang ada di Jogja tentunya. Dan yang dunia ya untuk semuanya. Itu
1: amin.
7: Ini berharap sangat nanti dari pemerintah daerah setempat dan beliau-beliau mensupport apa yang menjadi kegiatan kami ini.
1: Iya. Nah, ini kan kalau di acaranya sendiri ada kirab dari Teras Malioboro 2 ke Senopati nggih Pangge. Nah, untuk kirabnya sendiri ini ada yang spesial apa nih, Pak? Karena kan mungkin kalau kirab budaya ya kita tahu ya, kirab budaya mungkin menggunakan pakaian Jawa, terus juga mungkin bawa kayak memikul hasil bumi atau mungkin bawa atribut-atribut kesenian dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk di kirab ini apa nih Pak yang spesial?
5: Oke, Kak Aca, sedikit akan saya beberkan masalah kirabnya ya, yang akan kita laksanakan besok tanggal 28 Juli itu. Kita sudah ada beberapa dari kesenian yang mendaftar untuk mengikuti kirab. Di antaranya juga nanti kirabnya itu ada dari UMKM juga nanti yang akan membeberkan dagangannya, hasil karyanya dari rumah ke rumah. Ya nanti ada yang menjajakan dari makanan kuliner, ada dari kesenian kita. Jadi nanti kita runtut. Nanti kita sudah kita program. Nanti kita tampilkan yang terbanyak dulu karena ada beberapa grup yang ikut kirab itu sudah daftar ke panitia. Nah itu kita sudah konsep supaya nantinya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu capek untuk dilaksanakan kirabnya, karena kita jarak tempuhnya kurang lebih hampir 1 kilo ya, 1000 meter dari tempuh dari Tresman Lebro 2 sampai ke pelataran Senopati. Nah itu nanti kita sudah konsep. Nanti itu dari beberapa atraksi kesenian juga. Pertama nanti kita awal dari arah-araan yang ada di arah-arahan yang sudah dilaksanakan di Tres Malioboro itu yang sudah terkonsep dari panitia itu berbagian adat tradisi Jawa. Itu kita utamakan. Nanti kita ikut susul dengan kesenian-kesenian juga dari masing-masing kesenian, sanggar-sanggar tari juga mengikuti program kirab yang nantinya akan ada action, itu ada perform di titik 0 KM nantinya. Terus nanti dilanjutkan dengan akhir itu ada beberapa rombongan dari kirab itu ya dari kerajinan-kerajinan juga akan membeberkan semua dagangan-dagangannya itu. Juga nanti dari desa wisata juga membeberkan tempat-tempat agrowisatanya juga seperti itu.
6: Okay. Bisa saya tambahin mungkin ya. Kita diawali dengan ini apa? Bergoto ya kak ya. Karena kan ciri khas dari kita kan bergoto ya kan. Alhamdulillah dari bergoto yang kita hubungi sudah siap ready untuk action ya. Kemudian juga ada panji kelopo kak Diana ya.
7: Iya benar, juga saya tambahkan. Saya boleh tambahkan. Jadi memang untuk istilahnya begini nggih, untuk giat olah hasil agro itu nanti adalah peningkatan exposure produk UMKM melalui metode grebek hasil bumi. Terus yang panji gulung kelompoknya sendiri adalah itu sebenarnya adalah istilah dari bersatunya warga Projo Mataram, Nyawiji Projo istilahnya seperti itu. Nanti juga ada lukisan yang istilahnya abstrak karakteristik memayu Hayu Ning Bawono seperti itu. Terus produk dari Lumbung Plataran Senopati sendiri itu memang nanti di situ adalah sudah ada kubuk-kubuk stand-stand untuk para UMKM yang mengikuti kirab seperti itu.
6: Bisa untuk menarik wisatawan juga ya kayaknya.
1: Dan tetap ini ya Pak, mengusung budaya gitu ya Pak ya. Karena kan kayak saya aduh jadi malu. Mungkin gak cuma saya aja ya, tapi mungkin generasi muda saat perlu, ini itu kan perlu mengetahui dan perlu melihat langsung gimana sih bergoto, gimana sih mungkin kirab budaya ataupun juga sekarang aja tuh pakaian gagrak Jogja yang pakem seperti apa itu juga sudah mulai merambah ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau untuk acaranya sendiri itu kan kirabnya di tanggal 28 Juli gitu. Nah setelah kirab itu nanti untuk bazar UMKM-nya sendiri itu nanti ada di mana Pak? Di Teras Malioboro atau di Senopatinya?
5: Untuk kulinernya itu nanti diadakan di Panembahan Senopati di platarannya itu. Nanti kita di sana sudah dibentuk bekerjasama dengan UMKM yang ada di Teras Malioboro. Di pelataran Senopati. Kita sudah bekerjasama dan sana sudah tertata rapi untuk menjajakan kulinernya dari masing-masing dari Jagung Sebagul juga dari UMKM yang ada di pelataran Senopati gitu aja. Seperti itu.
6: Dan juga didengar juga ada hasil olahan dari kerajinan ya kan kita tampilkan di pelataran juga. Jadi masyarakat bisa nanti bisa menilai, bisa mengkonsumsi ataupun bisa memiliki dengan cara mungkin membeli dan sebagainya kan. Jadi dari kita untuk kita itulah. Seperti
7: jadi, itu. Ada kategorinya itu Kak Aca, ada kategorinya. Jadi memang kalau untuk masing-masing kan ada kategori kerajinan meliputi produk perkakas rumah, busana, aksesoris atau apapun itu. Terus kalau yang dari kuliner ya produk makanan minuman mereka. Kalau dari agro meliputi hortikultura, palawija, perkebunan, ternak kaki dua, kaki empat, serta perikanannya juga. Seperti itu.
1: Jadi abis lihat
7: pertunjukan, ada aircraft, ada seni sastra dan geguritan serta puisi.
6: Ya, wisata mungkin ya. Ya,
1: jadi banyak sekali ya, Pak.
5: Iya, ada 5 kategori yang kita masuk. Kak Acat, yang terbanyak itu yang sudah masuk ke tim kami dari Jagung Sebagul itu, kebanyakan itu batik-batik dari beberapa batik Jogja itu banyak sekali. Ya, yang antusias ingin mengikuti kirab di Jagung Sebagul. Jadi ya itu yang tertinggi terbanyak itu dari batik-batik.
1: Malah batiknya.
5: Iya, batik ya. Kerajinan batiknya.
1: Jadi kalau biasanya bazar itu kan kebanyakannya kuliner nggih. Kita beli makanan terus gitu ya, teman Pro 2. Nah, mungkin ini ada yang berbeda karena di sana kamu tidak hanya bisa jajan makanan gitu ya, tapi juga barang kesenian, terus juga bahkan ada hewan ternak dan lain sebagainya gitu. Jadi komplit ya. Di satu tempat udah ada semuanya ya, Pak ya.
7: Baik. Untuk, itu pariwisata itu nanti di situ akan ada istilahnya klasifikasi istilahnya seperti objek wisata, daya tarik, sarana layanannya, akomodasinya, transportasi, jasa pendukung wisatanya, guide, instruktur wisata alamnya, juga bawaan wisata bawah air seperti itu.
1: Semua
7: dan Mon Sewu di sini kami berharap sangat nantinya bahwa Gusti Kanjeng Ratu Bendoro itu sebagai pengampu di situ.
5: Dan kita sangat berharap sekali bisa memenuhi harapan kita itu dari panitia Jagung Sebagul gitu, Kak Aca.
1: Baik, semoga itu. Karena kalau aku lihat postingan-postingannya GKR Bendoro kan memang beliau juga concern ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Juga. Ya mungkin beliau sekarang lagi mendengarkan, Pak.
5: Jadi
1: oke, besok datang gitu ya, Pak ya.
7: Sudah diawali itu, Kak Aca. Sudah diawali di daerah ujung Sleman ya, bahwa di situ ada kepala daerah yang istilahnya menghimbau masyarakatnya supaya rumahnya dibikin asri. Jadi beliau sempat waktu itu mengatakan bahwa kalau bisa izin-izin untuk hotel itu tolong deh istilahnya Nuwun Sewu dikurangi. Kalau bisa kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita sekitar untuk bisa menjadi homestay.
1: Iya sih, betul. Seru nih teman Pro 2 ngobrol berempat. Kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget nih kamu bisa langsung aja nanya-nanya langsung gitu ya sama Pak Ciamik, sama Pak Adit, sama Pak Aditya dan juga Ibu Diana gitu ya, biar langsung dijawab. Mumpung ada orangnya ya teman Pro 2. Langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke 0811-2511-025. Kita jeda sejenak teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Still here in your apartment.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wah, asik nih. Just Tip langganan aku udah open order buat bulan depan.
4: Just Tip, jasa titip.
3: Iya.
4: Barang dari mana sih?
3: Dari luar negeri nih. Nih, ada brand terkenal yang nggak buka store di Indonesia.
4: Coba lihat. Lah, mending beli produk UMKM Indonesia aja. Ada kok Just Tip produksi lokal. Nih, cek deh IG-nya. Tuh, bagus kan?
3: Wah, iya ya bagus nih.
4: Cuslah borong, larisin produk dalam negeri.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Prodwe FM. Prodwe FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodwe FM.
6: Sore ceria Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
7: Masih di 102,5 FM Prodwe Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Pak Aditya, Pak Ciamik, dan juga Ibu Diana. Di sore ceria hari ini kita ngebahas tentang kirab bazar produk unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Nah, ini kan kalau biasanya acara-acara bazar seperti ini kan memang bisa membantu pemasaran ataupun juga promosi dari produk-produk UMKM yang ikut dalam acara tersebut. Nah, tapi kalau untuk langkah selanjutnya atau mungkin dampak selanjutnya yang ingin Bapak Ibu raih gitu ya, atau mungkin yang tujuan dari acara ini setelahnya itu seperti apa sih, Bu? Karena kan tidak hanya berhenti dengan bazar ini saja, tapi kan tentunya ada langkah-langkah ataupun juga keinginan agar membesarkan atau mungkin membantu UMKM-UMKM ini itu untuk lebih berkembang lagi. Seperti apa nih, Bapak Ibu?
8: Ya, monggo, Mbak.
9: Ya, jadi di sini memang kita istilahnya satu, kita sujud syukur ya, sumber syukur penghidupan warga, meningkatan exposure dari produk UMKM itu sendiri melalui lokal metode ya, seperti grebek hasil bumi itu adalah hasil dari jerih payah mereka dalam peningkatan agro, ini kalau di bidang agro. Jadi kalau untuk bidang kulinernya adalah bagaimana caranya menciptakan bahwa hasil produk mereka akan bisa menguasai pasar lokal dan akhirnya mereka bisa membuat produk franchise makanan daerah di suatu tempat, mengglobalisasikan makanan daerah itu, jadi supaya makanan-makanan atau produk kuliner mereka itu bisa menguasai pasar istilahnya pasar lokal dulu. Apabila sudah diakui, akan ada franchise untuk seperti yang sudah selama ini kita lihat ya, bahwa franchise-franchise begitu luar biasa. Alangkah baiknya nanti apabila istilahnya ada franchise Tiwul atau franchise produk dari Kulon Progo, Geblek atau apa, bisa dimakan atau diolah, tidak dimakan hanya dengan digoreng saja, tetapi kita bisa menciptakan inovasi melalui pendampingan-pendampingan kami, tapi dengan istilahnya didampingi oleh beliau-beliau yang benar-benar menguasai. Oh iya, supaya produk ini tuh nanti enak, bertahan lama, seperti itu, melalui teknologi-teknologi bekerja sama dengan beliau-beliau yang sudah istilahnya memiliki pengalaman bagaimana caranya mengawetkan produk mereka. Banyak sekali sekarang contohnya untuk frozen ya, frozen food seperti itu. Jadi kami memang di sini ingin sekali mewujudkan mimpi-mimpi mereka melalui pendampingan-pendampingan kami sesuai dengan apa yang mereka istilahnya menjadi apa ya tujuan. Mm-hmm. Tujuan bahwa mereka memiliki mimpi yang luar biasa. Di sini kami mendampingi bersama beliau-beliau yang sudah berpengalaman di bidangnya dan menguasai teknologinya. Mm-hmm. Ini yang penting.
7: Baik.
9: Ketika kita menguasai teknologinya, akhirnya kita akan bisa menciptakan franchise makanan tradisional atau lokal.
7: Iya, betul.
9: Seperti itu.
7: Betul, betul, nah, Ibu. Tapi ini kalau misal di Jagung Sembako sendiri, itu kan pastinya banyak sekali UMKM yang bergabung kan, Bapak Ibu. Nah, ini kan dalam satu kategori atau mungkin dari beberapa kategori ini pastinya ada banyak pelaku yang bergabung gitu. Nah, bagaimana sih caranya Bapak Ibu ini untuk tetap bisa mewadahi mereka yang mungkin jualannya sama atau mungkin produknya mirip gitu ya, agar mereka ini tetap bersaing dengan sehat. Terus juga kadang-kadang kan namanya usaha nggih, kadang-kadang kayak wah itu saingan aku nih, aku dia produknya sama sih kayak aku gitu. Nah, ini bagaimana sih Bapak Ibu mewadahi pelaku-pelaku UMKM ini gitu ya, agar tetap akur dan bisa berkembang bersama gitu.
8: Gitu. Iya, Kak, ini kalau harapan dari kami dari panitia Jagung Sebakul, itu intinya yang utama itu pertama ingin mencerahkan dari UMKM, SDM meningkatkan ekonomi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu intinya. Itu kita tuh mengharapkan sekali dari pemerintah yang berkait itu bisa mengangkat ekonomi-ekonomi menengah ke bawah itu teratasi, terangkat dengan adanya wadah Jagung Sebakul yang periode kedua ini. Jadi kita itu selalu menjaga supaya kita akan adakan estafet, mungkin kalau bisa itu kita adakan setahun dua kali gitu. Kemarin juga dari beliau Bapak Idam Samawi itu kalau bisa jangan setahun sekali, paling enggak ya dua tahun sekali kalau bisa, tapi kalau memang itu terlalu repot ya diadakan setahun sekali supaya berkesinambungan gitu, Kak. Jadi intinya itu dari masing-masing kelompok UMKM itu supaya tidak ada kecemburuan sosial karena sama produk-produk dari kuliner. Kadang-kadang dari makanan itu kan banyak berbagai macam yang sama, tetapi kita kategorikan yang kita aja itu kita kalau bisa itu ya satu atap, satu kinerja, dan kita saling kerjasamanya. Dari kerjasamanya kita saling membantu, membantu, saling membahu-membahu gitu, Kak. Jadi tidak ada istilahnya itu kita sama-sama yang masuk ke kelompoknya grup kita Jagung Sebakul terus kok sama-sama itu harus ada sedikit sakit hati, iri, cemburu atau enggak. Kita sama-sama punya, kita angkat sama-sama. Ya kita satu untuk semua, semua untuk satu. Kita angkat sama-sama supaya kita itu bisa berjalan bersama. Dan harapan kita nanti sama-sama dari pemerintahan yang berkait itu juga bisa mengapresiasi adanya Kirab Jagung Sebakul ini untuk tujuan utama mencerahkan dari ekonomi menengah ke bawah yang bisa teratasi seperti itu, Kak. Paling enggak
10: mungkin bisa tambah gitu ya.
7: Boleh, Bapak. Silakan.
10: Tambah seru ya.
7: Makin sore makin seru ya, Pak ya.
10: Merasa apa jiwanya sudah semangat 45 gitu jadi.
7: Baru panas nih Pak Aditya nih.
10: Jadi mungkin satu lagi yang paling penting itu tidak berhenti komunikasi dengan pelaku UMKM. Itu yang penting ya, karena dengan komunikasi yang lancar kita otomatis juga akan membangun sinergitas antara pelaku dengan pembina ya, seperti itu. Dan seperti juga kita tahu juga Jogja itu enggak perlu tidak cuma dikenal dengan destinasi pelajar, wisata. Kita juga bangun untuk kulinernya juga gitu. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan kita kembangkan, akan kita rangkul bersama-sama agar kedepannya itu bisa lebih menyawiji ya untuk kita, tentunya dari Jogja untuk Indonesia gitu.
7: Tagline-nya itu ya, Pak. Iya. Dari Jogja untuk Indonesia.
9: Nyawiji Projo itu adalah istilahnya menciptakan Jogja yang istimewa dengan yang istimewa yang sesungguhnya, seperti itu.
7: Baik.
9: Dari mimpi kami adalah alangkah baiknya dan alangkah bahagianya ketika nanti UMKM di sini baik dari lima kategori yang kami usung ini benar-benar nantinya benar-benar menjadi mendunia seperti itu.
10: Mungkin nanti lagi mungkin. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk apa? Saing yang gak sehat, tapi perbedaan itu satu untuk motivasi untuk maju.
7: Iya, justru malah mungkin, memotivasi.
10: Mungkin sama-sama bagus, tapi kalau ada unsur yang berbeda kan ada lebih apa ya, lebih bergerak untuk lebih inovasi lagi gitu ya, Kak.
9: Seperti garis bawahnya juga tetap Bhinneka Tunggal Ika loh, Pak.
10: Iya.
8: Jelas ya itu. Kita tetap satu juga ya.
9: Gak cuma persen to persen, tapi dari apa yang kami usung dari sektor agro, industri, pertanian atau apapun itu, dari kulinernya, dari wisatanya.
7: Dan justru ketika dan justru ketika bergabung di satu komunitas atau di satu wadah itu kan justru malah bisa saling bekerja sama gitu. Nanti yang punya wisata

0: daerah istimewa Yogyakarta yang benar-benar istimewa. Lain dari yang lain seperti itu.
1: Jadi keren kan? Kirap ini beda dengan kirap yang lain ya.
2: Ya, ya harus. Ya dong,
3: harus ada yang beda dong. Ya, beda dong.
0: Kirap kami kirap 5 sempurna seperti Pancasila.
1: Luar biasa.
3: Oke, baik. Tapi dari kirap yang berbeda dari yang lainnya, ini juga tadi aku di brief itu dapat bocoran katanya di acara ini juga Bapak Ibu ini akan memberikan penghargaan untuk produk unggulan UMKM. Iya. Nah, ini kalau untuk penghargaannya sendiri itu seperti apa dan kriteria UMKM yang akan diberikan penghargaan ini tuh seperti apa sih?
2: Oke, Kak Aca. Ya, kita sudah sepakat dari panitia ya, kita akan memberikan penghargaan unggulan itu berbagai kriteria, yaitu kriteria produk unggulan dari DIY yang sudah sepakat itu yang otentik. Ya, yang unik gitu ya, yang unik, yang otentik, yang berkualitas dan sesuai permintaan pasar gitu Kak Aca ya, seperti itu. Yang nanti yang akan kita update dan kita juga sudah menggunakan promosi-promosi yang dari online dan offline gitu. Jadi kita itu besok benar-benar sudah kita upayakan sedemikian rupa, sudah kita beberkan ke semua peserta kirap dan kriteria unggulan itu seperti seperti ini yang akan kita kasih produk-produk unggulan yang kita kasih penghargaan seperti itu, yaitu yang seperti yang keunikan, kearifan itu. Kaca.
3: Jadi ada kategorinya sendiri, kriteria-kriteria khusus untuk produk-produk unggulan yang akan diberikan penghargaan gitu.
2: Menurut permintaan pasar yang kita udah ada seperti ini.
3: Ini ada tujuan khusus nggak Pak dikasih penghargaan gitu, kayak dikasih apresiasi gitu?
2: Ada Kaca. Ya kita memotivasi supaya banyak yang bergabung nantinya ke Jagung Sebakul itu dimotivasi. Jadi kita itu mengharapkan dari yang pertama dan kedua itu semakin banyak anggota yang bisa bergabung ke Jagung Sebakul dan nantinya akan punya wadah tertentu yang nantinya akan kita bawa ke go nasional ke Indonesia gitu dengan acara kirap Jagung Sebakul yang kedua itu nanti supaya pemerintah itu lebih gigih lagi, lebih leluasa untuk merangkul Jagung Sebakul itu dengan adanya kirap-kirap tradisional yang akan diawali dengan bergodo dan lain-lain sebagainya seperti itu Kak.
1: Mungkin bisa setanggungin Pak Sami ya. Jadi untuk kriteria keunggulan besok yang mau dinilai itu ada beberapa hal. Yang satu desain harus tetap otentik. Kemudian berunsur budaya tradisi lokal, kemudian berkomponen lokal, yang setelah lagi menambah daya tarik wisata DIY dan mampu bertahan di tengah krisis yang sedang ada sekarang. Yang lain
0: mungkin
1: ya. Itu ya kan.
2: Soalnya itu yang utama ya.
3: Iya betul.
1: Menjadi PR kami. Bisa bertahan di krisis ya.
3: Betul.
2: Karena untuk menjaga pertahanan itu agak sulit Kak.
3: Kalau istilah anak muda tuh indis ekonomi gitu ya Pak ya.
1: Satu lagi yang lupa Kak. Harus menarik minat generasi milenial.
2: Baru trending topiknya seperti itu anak-anak muda itu kan yang harus
0: diharapkan bisa menginspirasi mereka.
3: Baik. Tapi kalau misal yang bergabung di Jagung Sebakul sendiri itu memang ada anak mudanya juga nggak Pak? Maksudnya sekarang kan juga udah lumayan agak banyak nih mulai anak-anak muda ini juga punya UMKM ataupun juga punya usaha gitu. Ada juga yang sudah bergabung mungkin Bapak Ibu?
1: Ada juga.
3: Ada juga ya.
1: Jadi mereka ternyata menarik teman-teman yang milenial supaya tertarik dulu. Mengapa mereka biasanya nggak bisa gitu? Harus ya. Menampilkan potensi mereka untuk berkembang gitu loh. Gitu.
3: Bisa.
2: Ada motivasi. Ada daya tariknya sendiri karena sekarang kan tidak hanya yang tua-tua aja, ternyata diikuti juga yang muda, yang baru-baru ingin berkembang usahanya seperti itu. Jadi kita juga merangkul yang muda-muda itu diajak ke kirap Jagung Sebakul di Gebiar Kirap UMKM-nya itu.
1: Bisa berkreasi ya Pak Sami.
0: Memang ini Kak Aja dari anak-anak SMK ini yang SMK ada jurusan muka. Terus kalau yang seni ada yang SMK dari tari, dari lukis. Memang seperti itu. Terus dari pertanian, agro.

0: SMK.
1: Jadi masih sekolah ya, tapi udah punya wadah yang mendukung mereka gitu ya Pak ya. Nah ini terakhir nih, harapan Pak Jamik, Pak Aditya dan juga Ibu Diana apa sih Pak dari acara ini, dan dampak seperti apa nih yang diharapkan terutama untuk UMKM-UMKM yang mengikuti acara ini besok?
2: Ya mungkin kalau kita tahu kan UMKM itu merupakan pilar ekonomi kita ya Mbak ya.
1: Ya.
2: Jadi harus kita pertahankan, harus kita upayakan, dan satu lagi harus bisa berkembang dan bersinergi dengan pendapatan kita sendiri di tengah krisis. Terus yang kedua mungkin harus benar-benar style of life ya, apa berjuang untuk bisa sesuai dengan harapan teman-teman semua, terutama bagi anak-anak muda kita.
1: Yeah.
2: Itu mungkin ya.
3: Yeah.
2: Harapan saya apa Pak?
3: Iya sama.
2: Oh, sama.
3: Ya. Nama ini.
0: Sudah satu ada ya.
3: Sama.
1: Ada terakhir mungkin yang ingin disampaikan Bapak Ibu?
0: Ya, saya berharap sangat dengan adanya kami sore hari ini di RRI bisa menjangkau semua hati, telinga, dan Nun Sewu, saya berharap sangat bahwa siapapun itu pejabat yang memayungi kami di Jagung Sebakul dan peserta kirab, kami mohon dengan sangat supaya tetap mensupport kami seperti itu.
1: Okay.
3: Ya, harapannya seperti
1: alhamdulillah.
3: Itu. Alhamdulillah. Ya, bisa nantinya kita bisa berjenjang lagi dengan lebih produk-produk unggulan yang lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi di tahun-tahun yang akan datang gitu Kak Aca. Intinya
1: amin,
3: kita bisa melakukan, menampilkan yang terbaik untuk semua masyarakat di kalangan di Yogyakarta ini. Gitu.
1: Baik.
2: Mungkin tambah lagi ya, mungkin nanti pesan ya mau kita di sini ya.
1: Kedua FM ya,
2: teman terbaik kamu ya. Jadi ayo
3: ya. Sesuai dengan tekniknya ya Pak Dia. Ada program dua teman terbaik.
2: Jadi monggo yang lagi mendengar siaran ini dengan kita di tim apa Tedang Sebakul, monggo tanggal 28 silakan berbondong-bondong hadir di Malioboro Tes Malioboro 2 dan di pelataran Senopati untuk menyaksikan kirab budaya dan sekalinya ya.
3: Iya.
2: Yang penting hari ini.
3: Dan intinya satu Padi, jangan lupa bawa sangu yang banyak untuk melalui UMKM-nya gitu.
2: Murah meriah ya, di kita murah, ya.
3: Tapi kita juga supaya UMKM-nya kan bisa laku yang semua laris
1: iya,
3: manis gitu ya.
1: Iya, Pak Jamil.
3: Iya.
1: Bisa bayar pakai kris kan Pak besok?
3: Bisa, bisa. Iya bisa, ya, bisa.
1: Soalnya
3: ya,
1: anak-anak muda sekarang kan cashless ya Pak ya.
3: Iya.
1: Gak pada bawa uang Pak, bawanya handphone aja.
3: Bisa pakai dana, pakai kiris.
0: Pak PPD dan Mandiri ya.
1: Iya. Iya.
0: Dari produk-produk itu disediakan kiris-kiris seperti itu.
1: Oke, okay, aman nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah cashless bisa bayar pakai kris ya kan. Jadi tinggal bawa handphone aja ya kan.
3: Iya. Tinggal cepat gitu ya Kak, kata ya selesai.
0: Ini yang tetap dijaga handphone.
1: Iya. Dompet ketinggalan enggak apa-apa ya, Bu. Iya,
0: masalah. Diharapkan penjahat-penjahat yang
3: itu dompet kosong soalnya yang banyak ada di handphone.
1: Dompetnya tebel karena kartu ya Pak ya.
3: Ada bisa aja.
1: Terima kasih Pak Pak Ciamik, Pak Aditya, Bu Diana sudah ngobrol-ngobrol sore hari ini. Seru banget, rame banget. Dan pokoknya semoga sukses untuk acaranya. Insya Allah besok di tanggal 28 Juli 2026 nih teman Pro 2 langsung merapat dari teras Malioboro 2 ke Senopati ya Pak ya.
0: Jadi on time ya.
1: Iya.
0: Matahari sudah mulai bergerak ke barat,
1: iya,
0: baru keluar supaya tidak panas.
1: Iya, betul. Iya. Kalau masih panas juga ya jangan lupa bawa topi, iya. Bawa kacamata hitam gitu ya Bu ya. Itu dia teman Pro 2, segitu dulu obrolan aku barengan sama Pak Ciamik, Pak Aditya dan juga Ibu Diana sore hari ini. Semoga obrolan kita bisa ngehibur kamu juga karena dari tadi kita ketawa-ketawa mulu. Dan tentunya bisa menginspirasi kamu. Kalau misal tadi ada yang ketinggalan obrolan kita, ada mungkin informasi-informasi penting yang mungkin di-upload di Instagram atau mungkin di apa gitu website atau sosial media gitu Pak.
3: Iya,
1: ada. Ada.
3: Kak, kemarin sudah kita di KR ya, kedaulatan rakyat. Kita sudah ke sana, kita bisa bekerja sama sama Mas Putra ya selaku onnya di kedaulatan rakyat. Kita sudah kita apa promosikan di sana juga melalui grup WA, juga dari TikTok, main TikTok juga.

0: ada Facebook juga, sudah ada
1: juga.
2: Gitu.
1: Ada
2: di website juga ada. Ketinggalan untuk YouTuber.
0: Iya, ada
1: di website semua ya. Baik. Jadi komplet, bisa ya, langsung dicek ya, ya gitu ya, ya Pak ya, G. Ya. Oke deh. Buat kamu teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan kirap bazar produk unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 di tanggal 28 Juli 2026.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, sore hari ini tadi aku udah ngobrol-ngobrol barengan sama Bapak Ibu, ya kan? Seru ternyata teman Pro 2. Dan ini tadi aku udah puterin satu lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, yang tadi udah di request sama Kak Lara. Terima kasih Kak Lara sudah gabung sore hari ini di Sore Ceria. Dan tentunya terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku masih bakalan puterin lagu-lagu Indonesia dan tentunya juga lagu-lagu manca yang tentunya masih bisa kamu request sampai nanti jam 7 malam. So, tetap stay tune terus ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu, jamu.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim

Outsourcing adalah sebuah istilah yang sangat akrab dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu pengertian outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah outsourcing memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu alih daya atau manca daya, yang artinya pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang dari penyedia

0: Ya teman Pro2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya. Dan tentunya setiap sore di Sore Ceria, aku bakalan kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Kira-kira 5 lagunya apa aja ya?
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu sore hari ini adalah diantaranya lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus juga lagunya Rose barengan sama Bruno Mars, Apate, abis itu ada lagunya yang Indonesia itu ada lagunya Afgan Kacamata, terus juga ada lagunya BTS Swim, dan yang terakhir adalah lagunya Anji Putus Atau Terus. Nah, kira-kira dari 5 lagu ini kamu tuh milih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kamu kirim pilihan kamu ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
0: Pro 2 Weekly Hits.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang malam hari ini lagi bingung banget gitu ya, mau makan apa. Ya alhamdulillah sih masih diberi kebingungan gitu ya untuk menentukan menu makan malam. Karena itu artinya berarti kamu tuh bisa beli makan dan juga punya opsi cukup banyak gitu ya untuk menu makannya gitu. Karena ada orang-orang yang tentunya dia ini tidak punya privilege village untuk memilih makanannya, karena makanannya ya udah apa yang dikasih ya itu yang dia makan, teman Pro 2. Nah, kalau misal kamu tuh kayak pengen makan mie gitu kan ya, terus juga kayak ya kalau mie yang gitu-gitu aja kayaknya ya agak bosen ya. Nah mungkin kamu bisa coba olahan mie dari Jepang alias ramen, ataupun juga ramen gitu ya, ramen ataupun juga aku jadi lupa ya. Pokoknya di Jepang itu kan ada olahan ramen gitu ya, yang tentunya di Jogja tuh banyak banget restoran dan juga kedai yang menjual olahan ramen. Oh iya, yang satu lagi itu ada udon ya. Nah kalau ramen itu biasanya dia pakai mie yang bentuknya tuh kecil-kecil gitu. Sementara kalau misal udon itu biasanya dia pakai mie yang bentuknya tuh gede-gede gitu, teman Pro 2. Dan di Yogyakarta ini juga banyak kedai yang katanya sih dia rasa ramennya tuh lumayan otentik gitu ya, karena misalnya chefnya ataupun juga ownernya itu dia pernah hidup di Jepang ataupun juga lulusan Jepang gitu ya, teman Pro 2. Terus juga yang kayaknya yang jadi kuncian enak satu ramen itu ada di kuahnya, teman Pro 2. Ada beberapa tipe kuah ramen gitu ya, teman Pro 2, yang bisa kamu pilih gitu ya kan. Jadi ada kuah soyu gitu ya kan, terus juga ada tipe kuah kaldu gitu ya kan, ada tonkutsu, terus ada juga miso ya kan, terus ada juga tantamen, ada kare, terus juga tori paitan. Jadi biasanya restoran ataupun juga kedai yang menjual ramen itu biasanya menyediakan beberapa macam kuah kaldu, teman Pro 2. Jadi yang membedakan kuah-kuah ramen ini adalah bahan dasar kaldunya gitu ya, terus juga bumbu dan juga tingkat kekentalannya sendiri. Kalau tonkotsu itu biasanya adalah kuah berwarna putih yang creamy dan gurih gitu ya, yang dia ini berasal dari rebusan tulang dan sumsum yang dimasak berjam-jam gitu ya, sampai kuahnya tuh ngaldu banget gitu ya kan. Nah kalau soyu itu biasanya bening ya, teman Pro 2 ya, karena soyu ini adalah kuah klasik berbasis kaldu ayam gitu ya, yang biasanya dicampur dengan kecap asin atau soyu. Jadi kalau misal kamu nggak terlalu suka yang creamy dan berat gitu ya, nah kuah soyu ini bisa jadi pilihan, karena dia kuahnya tuh bening dan rasanya tuh ringan, gurih gitu ya kan, dan ya simple aja gitu rasanya, teman Pro 2. Terus ada juga kuah miso yang dia ini memang adalah kuah gitu ya, campuran kaldu dan juga miso, teman Pro 2. Terus juga ada tantanmen yang dia ini agak pedes gitu ya. Jadi buat kamu yang suka dengan rasa pedes, nah ini kuah tantanmen ini cocok untuk kamu, teman Pro 2 ya. Terus habis itu juga ada tori paitan yang dia ini merupakan kuah kaldu yang direbus lama gitu ya. Dan tentunya biasanya tori paitan itu mirip dengan tonkotsu gitu ya, tapi dia ini menggunakan ayam, teman Pro 2. Nah kalau tonkotsu itu biasanya pakai tulangan sapi dan juga sumsum sapi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai salah lagi gitu ya, misalnya kamu
pengen yang creamy, ya udah beli aja atau pesan aja yang tonkotsu ataupun juga miso dan juga tori paitan gitu ya teman-teman berdua. Kalau yang pedes ya coba pilih yang tantanmen gitu ya. Tapi kalau yang mau biasa-biasa aja pilih yang soyu aja gitu teman-teman berdua ya. Jadi ada banyak pilihan kuah yang bisa disesuaikan dengan selera kamu dan juga bisa disesuaikan dengan ya kepengenan kamu hari itu tuh mau yang kayak gimana gitu ya kan. Dan kadang-kadang di beberapa restoran juga kita bisa milih mie-nya gitu. Mie-nya tuh mau dibikin mateng atau setengah mateng gitu ya. Terus juga toppingnya kita bisa milih-milih sendiri juga gitu. Jadi ya cus deh buat kamu yang pengen makan ramen, di Jogja tuh banyak banget warung-warung ataupun juga restoran ramen yang enak-enak teman-teman berdua dan harganya pun juga bersaing

0: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
1: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my
2: mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, aku bakalan bacain dulu nih pesan WA gitu ya yang udah masuk ke 0811251102. Udah pada milih gitu ya kira-kira lagu mana yang bakalan aja mainkan di segmen jamu jamnya lagu kamu. Ada Theo di Magelang yang pilih nomor 235, Rose featuring Bruno Mars, Afgan dan juga Anji. Terus juga lagunya terus juga Lavernia pilih BTS, Rose featuring Bruno Mars, Afgan. Katri di Playen pilih lagunya Rose, BTS dan Anji. Lara pilih Rose, Afgan, Pamungkas. Kevin Ariel pilih Pamungkas, Rose, Afgan. Terus juga Karini di Pakem pilih lagunya Pamungkas, BTS, Anji. Terus juga Fuad pilih lagunya Pamungkas, Afgan, BTS. Terus habis itu Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya Pamungkas, Afgan dan juga BTS. Nah, untuk pemenangnya berarti yang dapat vote terbanyak itu ada lagunya Pamungkas, lagunya Rose dan juga lagunya Afgan. Oke deh, berarti untuk lagu yang udah terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu udah ada 3 ya. Langsung aja aku puterin di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Gak kerasa udah hampir jam 7 malam aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama Abi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya jangan lupa nih untuk kamu yang pengen nobar dan debar Piala Dunia 2026 di pertandingan semifinal antara Prancis dan Spanyol. Ini kamu bisa merapat ke halaman RRI Pro 2 Yogyakarta untuk mengikuti nobar dan debar. Dan tentunya udah disiapin nih perlengkapannya gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti kamu bisa nonton bareng-bareng gitu ya. Terus juga bisa makan angkringan, bakalan ada door prize juga gitu. Jadi langsung merapat ke sini. Aja pamit ya. Selamat malam. Bye.

Selamat malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 14 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat sinergi untuk memutus ekosistem judi online. Kolaborasi ini melibatkan industri perbankan guna memperkuat pengawasan transaksi keuangan dan menekan peredaran dana hasil perjudian daring. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan kolaborasi ini menjadi kunci pemutus aliran dana aktivitas judi online maupun penipuan digital, karena menurutnya penguatan sistem perbankan harus berjalan beriringan dengan upaya penegakan hukum.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Ia pun menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan juga sektor informal. Menurut Menkeu, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya ini dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Selanjutnya informasi dari ajang Piala Dunia teman Pro 2, Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan itu mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Stel Solbakken tersebut. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu bersama Pro 2 FM Jogja. Malam ini teman Pro 2 bersiap untuk mengajak teman Pro 2 bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini 14 Juli 2026 yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita dengarkan MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis baru kita... rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru.
0: Ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh.
1: Project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP
0: nanti ya berarti ya. Amin.
1: Tapi,
0: kalau dibandingin nih ya, kan band dalam sebuah band dan sekarang karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya
0: okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya, emang waktunya cukup sih Kak.
0: Itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke. Okay.
1: Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu, klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul, itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik aja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi senka atau?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuma yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh. Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang terpuruk gitu kan. Dan ini
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, hidup lagi gitu, bisa back on track gitu, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif, ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit? Maaf. Maksudnya, dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu, di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya, dia gak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya, kalau misalnya kamu, teman-teman Pro 2 yang lagi, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada apa kontrak lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil
1: betul, aja. Betul, kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, lagi bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik sih. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih.
2: Dulu pikiran orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua dan semuanya tuh dia terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirin itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh
0: yeah,
2: oke okay gak nih. Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Sampai situ. Relaxin dulu badannya, tenang pikirannya, baru kamu bisa mengambil langkah. Dan enggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul, betul, betul. Langkah perlahan. Kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini?
1: Beda banget.
2: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Yes. Oh. Jadi yang master itu seorang musisi apa?
1: Kontemporer.
2: Okay. Kontemporer asal Prancis itu fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh, what? Oh yeah.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang di sini bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV pakai
0: headphone. Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratna ya, akan di-play habis ini. Dan nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja Kak Edit.
0: Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Bener.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
0: 2000
1: sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih ingat gak lagu Terabai Terasing katanya? Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Okay. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh,
0: wow.
1: Aku dekat sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget, lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah.
0: Gitu. Wow. Jadi,
2: kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Betul.
2: Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Mm-hmm. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow. Okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Okay.
1: Oh, dan okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh wow.
2: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih. Bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul, ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau bakal yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube
0: gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Punya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya
1: orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitu lah. Saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagi masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir dan deh.
2: Bakal ada film full-nya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh. Bisa, siapa tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh sih, dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Lapar Lahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Uang saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini.

0: Nonton ya, berlangkahlah perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Ranti Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam semuanya. Kita nanti ngomongin Prancis atau Spanyol, teman Pro 2, nanti ya. Bakal seru-seruan bareng malam hari ini, road to nonton bareng dan juga dengar bareng momen pertandingan Prancis versus Spanyol di ajang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dini hari nanti, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang bingung, aduh kayaknya sudah babak segini kalau nonton sendirian atau berdua atau bertiga aja gak seru, kita rame-ramean bareng karena malam hari ini persiapan untuk event dini hari nanti, teman Pro 2, di Nobar atau nonton bareng dan juga Debar atau dengar bareng Piala Dunia pertandingan antara Prancis versus Spanyol dalam ajang Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia, official audio terrestrial FIFA World Cup 2026. Suryo Abi Maruf kali ini on the mic menemani kamu teman Pro 2 selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

bersama Diplo dan juga Dicky James dan juga Era Live It Up menemani kita di suasana makin hangat di ajang Piala Dunia 2026 yang sudah masuk di babak semifinal teman bro 2. Dan untuk meramaikan tentunya buat kamu pendukung Perancis, mana suaranya? Buat kamu yang pendukung Spanyol, hey kamu di sana. Siapapun kita kumpul bareng ya di event nonton dan dengar bareng semifinal Prancis versus Spanyol. Ada door prize UMKM dan juga ada angkringan gratis. Di mana Bi? Wih, kamu bisa gabung teman bro 2 barengan kita di auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi atau Jalan Gejayan. Kamu tinggal tag aja di Maps Pro 2 Jogja. Nah, kita akan live nonton dan juga dengar bareng semifinal Prancis versus Spanyol di FIFA World Cup 2026 kali ini teman Pro 2, live dari studio dan juga dari depan studio Pro 2 FM Jogja. Ada ketemu Jalan Avandi dan di situ ada studio RRI Pro 2 Jogja, sudah persiapan sekarang cek sound dan juga cek layar teman Pro 2 untuk bisa mengajak dan juga mengundang kamu semua untuk hadir. Siapapun kamu, pendukung Prancis atau Spanyol, yang jelas kita tetap satu Indonesia ya. Ada door prize, ada juga UMKM dan juga ada angkringan gratis dan juga ada acara seru. Tentunya nanti dini hari teman Pro 2, open gate-nya mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, sekali lagi bertempat di halaman auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Demang.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi ngumpulin tenaga, teman Pro 2, yang lagi mungkin ngambil keputusan untuk istirahat sejenak sambil kamu mengumpulkan segala suatu amunisi untuk nanti biar kamu bisa maksimal di acara nonton bareng Piala Dunia di semifinal antara Prancis versus Spanyol. Aku pikir sih itu adalah sebuah hal yang cukup bijak, teman Pro 2 ya. Karena nanti kamu sudah menyiapkan tenaga, kick off jam 2 pagi, artinya masih cukuplah kamu untuk beristirahat dan juga menyiapkan segala satunya termasuk cemilan kamu. Tapi kamu kayaknya gak perlu nyiapin cemilan kamu, teman Pro 2, karena kalau kamu nobarnya dengan konsep dengar bareng juga bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta, kamu akan diberikan fasilitas yang luar biasa untuk itu, teman Pro 2 ya. Karena ada door prize, ada UMKM, terus juga ada menu-menu angkringan gratis dan juga ada menu-menu cemilan gratis lainnya sambil kita nonton bareng dan juga dengar bareng semifinal Piala Dunia antara Prancis versus Spanyol nanti dini hari ya. Persiapan, teman Pro 2, nanti dini hari 15 Juli 2026 di hari Rabu jam 2 pagi ya, atau pukul 2 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, sampai dengan selesai, bertempat di halaman Pro 2 Jogja, Jalan Avandi Demangan. Siapapun kau, teman Pro 2 di sana, hadir langsung ya ke sini, kita seru-seruan bareng di ajang semifinal Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Di highlight terus teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan, biar kamu tidak punya rencana lain teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang lagi bingung cari teman nonton bareng. Nah, kamu datang aja ke Pro 2 FM Jogja. Malam ini boleh, boleh. Sekarang datang boleh, boleh ya. Walaupun kick off-nya nanti jam 2 pagi teman Pro 2, tapi persiapan all team kali ini untuk menghadirkan big screen agar kita bisa menyaksikan bagaimana serunya pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol di event Nobar dan juga dengar bareng Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia ya. Nanti teman Pro 2 ada door prize, ada UMKM yang kita larisin nanti, dan juga tentunya ada angkringan gratis, ada snack-snack, dan juga ada penonton yang riuh tentunya antara pendukung Prancis atau juga pendukung Spanyol. Acara gratis Bi, oh iya dong, for free ya. Jadi buat kamu yang pendukung kedua tim tadi, kita nonton bareng RRI malam ini.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Eh, cari makan yuk, lapar nih.
1: Ini kan bulan Ramadan, gak bisa dong, aku lagi puasa.
0: Oh iya, astaga, kelupaan, maaf.
1: Gak apa-apa, kalau kamu mau makan, duluan aja. Kan gak harus bareng.
0: Gak dulu deh, ntaran aja. Kamu aja gak makan, ya kali aku makan di depan kamu.
1: Dih, tumben.
0: Ya, saling menghormati aja sama yang lagi puasa.
1: Ya udah, ntar cari takjil yuk, bareng ya.
0: Oke.
2: Mari saling menghargai sesama umat. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: satu itu cukup lawas teman bro, dua kali ini dengan versi terbarunya Jikustik Puisi menemani kamu dengan lagu-lagu yang mungkin membangkitkan semangat kamu lagi teman bro, dua dengan lagu-lagu nostalgia dengan versi terbarunya. Malam hari ini menemani kamu teman bro, dua entah kenapa aku penuh semangat ya. Biasanya kan kalau jam-jam segini udah mulai slow lagu-lagunya, udah mulai slow penyiarnya, tapi malam hari ini aku tetap full semangat teman bro, dua karena aku masih harus mengumpulkan energi sekarang dan juga terus sampai dengan esok pagi teman bro, dua karena setelah ini akan ada lanjutan event di Pro 2 Jogja, khususnya di depan studio Pro 2 FM Jogja, yaitu adalah nonton bareng dan juga dengar bareng semifinal Piala Dunia antara Prancis versus Spanyol. Buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang informasi acara ini teman Pro 2, kamu bisa update ya di Instagramnya RRI Yogyakarta untuk langsung kamu baca flyernya, termasuk kamu cari titik mapsnya di mana, tinggal ketik aja Pro 2 Jogja PRO2 JOGJA, langsung kamu nyampe ke sini dan kita tunggu tentunya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM. Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Duh, romantisnya ya. Belum malam minggu, teman Pro 2. Ini masih malam Rabu ya. Mungkin malam Rabu ini justru malam yang ditunggu bagi kamu pendukung Spanyol atau juga Perancis ya. Karena kita akan tahu apakah salah satu di antara mereka akan saling memberikan kejutan tentunya. Yang pasti bakal seru sih, pasti sih ya. Makanya kamu nonton bareng biar tambah seru, kamu hadir langsung ya ke event nonton bareng Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Karena ada event nobar dan juga dengar bareng nanti malam jam 2 pagi kick off-nya di halaman Pro 2 Jogja.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, ini dia teman Pro 2, juara baru kita di chart Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan semarak Piala Dunia, teman Pro 2, di malam semifinal kali ini, walaupun nanti kick off-nya jam 2 pagi, tapi tentunya persiapan kamu, teman Pro 2, mulai dari cemilan dan juga mulai dari teman nonton bareng, sudah kamu siapin, teman Pro 2. Kamu gak usah bawa cemilan, kamu gak usah bawa teman nonton bareng, teman Pro 2, kamu datang aja ke halaman Pro 2 Jogja nanti malam, kick off jam 2 pagi ya, nanti acaranya mulai jam 12 malam, teman Pro 2, karena di depan studio Pro 2 FM Jogja sudah ada layar besar, teman Pro 2, untuk kita bisa sama-sama menyaksikan turnamen malam hari ini di ajang semifinal antara Perancis dan juga Spanyol. Kalau aku sih pegang pegang Spanyol pasti ya. Gak apa-apa ya. Ya boleh dong ya, kan masing-masing punya referensi berbeda-beda. Yang jelas kita tetap Indonesia. Yang jelas buat kamu, teman Pro 2, kalau kita meng-highlight lagi tentang Piala Dunia, turnamen Piala Dunia tahun ini menjadi tonggak sejarah baru dalam sepak bola dunia. Karena untuk pertama kalinya Piala Dunia itu diselenggarakan bersama oleh tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan betul banget, Meksiko. Tidak cuma itu aja, teman Pro 2, di edisi Piala Dunia ke-23 tahun ini juga menjadi turnamen terbesar karena melibatkan 48 tim nasional yang berlaga dalam 104 pertandingan di 16 kota resmi. Dan turnamen kali ini juga dimulai dengan laga pembuka di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, dan nanti ditutup dengan partai final di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Dan semakin dekat dengan partai final, teman Pro 2, karena kick off jam 2 pagi dini hari pada tanggal 15 Juli di hari Rabu esok antara Prancis dan juga Spanyol. Buat kamu yang pengen nonton bareng dan juga dengar bareng, datang langsung ke halaman auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi. Kita menyaksikan dan kita seru-seruan bareng di ajang nonton dan dengar bareng semifinal Piala Prancis versus Spanyol, karena ada door prize, terus juga ada UMKM dan juga ada menu-menu angkringan for free buat semuanya ya. Tentunya kita tunggu, teman Pro 2, kehadiran kamu di event Radio Republik Indonesia Official Audio Broadcaster Piala Dunia 2026 di ajang nonton dan dengar bareng semifinal Prancis versus Spanyol, kick off jam 2 pagi dini hari nanti. Yeah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sampai kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa buat kamu teman Pro 2 yang sudah sampai rumah, sudah sampai kos setelah kamu menikmati atau juga berkutat dengan Yogyakarta yang hari ini cukup panas ya, tapi malam harinya cukup dingin teman Pro 2. Artinya kalau kamu sudah bersembunyi di balik selimut kamu, kamu adalah orang-orang yang beruntung teman Pro 2. Apalagi di hadapan kamu ada layar besar LED yang siap untuk menampilkan tayangan spesial dini hari nanti, kick off jam 2 di malam semifinal Piala Dunia 2026. Dan di highlight juga teman Pro 2, informasi-informasi terkait Piala Dunia kamu bisa update ya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, karena memang ajang kali ini Radio Republik Indonesia menjadi audio terrestrial official FIFA World Cup 2026 yang memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan buat kamu untuk bisa menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Termasuk malam hari ini, sebelum aku pamitan teman Pro 2, aku highlight lagi bahwa malam hari ini persiapan untuk kamu yang pengen nobar dan juga dengar bareng Piala Dunia 2026 di ajang semifinal antara Prancis dan juga Spanyol. Kamu bisa bergabung di halaman RRI Pro 2 Jogja. Malam ini teman Pro 2, kita tunggu ya. Ada banyak acara seru, hadiah-hadiah seru, door prize, dan juga ada banyak cemilan-cemilan yang kamu bisa nikmati barengan kita di sini bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta di nobar atau nonton bareng dan juga dengar bareng malam semifinal Piala Dunia 2026. Aku pamitan teman Pro 2, selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Matur nuwun, Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk, yang masih garuk-garuk, yang masih pengen tidur. Yuk bangun yuk, udah pagi teman Pro 2, waktu yang siap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Dan tentunya aku Vina Mukhtiara bakalan menemani kamu yang lagi mau bersiap-siap ataupun yang masih pengen tiduran dulu sebelum nanti ya harus bergegas gitu ya kan. Don't worry, nikmatin dulu aja teman Pro 2 ya, karena aku juga udah siap di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga bakalan ada program-program lain yang bakalan menemani kamu selama satu hari penuh ya. Dan kita akan awali hari ini nanti dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja yang nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 akan ada Santai Siang. Setelah Santai Siang, Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai jam 12 malam akan ada Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelum memulai Jaga Malam, jangan lupa dengerin Music Live Chat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Dan itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu selama satu hari ini ya. So, kalau gitu kita akan mengawali pagi hari ini dengan Nonstop Music di Charles Music Pro 2 Jogja buat nemenin kamu yang lagi bersiap-siap atau yang lagi masih pengen goleran. Kita nikmatin dulu lagu-lagu enak biar kamunya langsung up ya. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Charles Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Bi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: FM.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, gimana caranya ya? Pengen sering traveling, tapi juga pengen tetap punya tabungan buat masa depan.
3: Kalau aku sih mulai investasi, reksadana solusinya. Soalnya aman dan bisa mulai dari nominal kecil.
2: Emangnya kamu nggak takut rugi?
3: Namanya investasi sih pasti ada resiko, tapi kalau belajar dulu dan pilih yang resmi, resikonya bisa dikelola loh, yang penting konsisten.
2: Wah, aku juga mau coba. Kayaknya sih ini cara yang bagus buat rencanain keuangan.
4: Investasi bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal konsistensi dan pilihan yang tepat. Rencanakan keuanganmu mulai sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktu Info Pro 2, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama seluruh kepala sekolah rakyat dari kantor Kementerian Sosial Jakarta Senin 13 Juli 2026. Rapat turun dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Djapo Priyono.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah menambahkan negara yang mendapat fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia, yaitu Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan. Selanjutnya daerah administratif khusus Macau, Republik Rakyat Tiongkok, dan Republik Belarus. Penambahan tersebut didasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri tersebut tentang penambahan daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberi bebas visa kunjungan. Peraturan ini dimulai berlaku secara resmi pada tanggal 9 Juli 2026.

105.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: again. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
3: Terutama otomatik

semalam tuh jadi pertandingan yang seru teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang semalam nonton bareng di Auditorium RRI Yogyakarta, asli terima kasih banyak ya yang udah nobar di sini. Rame pol. Seru tahu kalau misalnya kita nonton bareng ya kan. Vibe-nya berasa walaupun dini hari tadi tuh cuacanya lumayan dingin, tapi nyatanya ketika nonton bareng ya rasanya tetap aja sama dingin. Tapi setidaknya sih lebih seru teman Pro 2 ya, nontonnya ramean dan gak sendirian juga gitu. Dan kalau misalnya kamu juga pengen ngerasain vibe nonton bareng, bisa ya, nanti kita bakalan hadirkan lagi nonton bareng teman Pro 2 mungkin di final nanti ya. Jadi update terus informasinya dan kita akan kabarin ke teman Pro 2 biar bisa menikmati nonton bareng sebelum Piala Dunia berakhir tahun ini ya kan. Tapi gimana menurut kamu pertandingan tadi antara Perancis dan juga Spanyol, apakah sesuai sama prediksi kamu atau malah kok agak beda ya? Ya, begitulah yang namanya pertandingan dan begitulah Piala Dunia tahun ini teman Pro 2, tidak ada yang bisa diprediksi dan kadang prediksinya suka meleset begitu ya kan. Dan mungkin kamu yang kemarin pegang Prancis agak sedikit sedih gitu ya kan, karena ya Prancis gak bisa lolos, yang lolos adalah Spanyol, ya sudahlah. Tapi memang kalau misalnya kita lihat track recordnya antara Spanyol dan juga Prancis, ya Spanyol itu lebih mendominasi teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, mungkin bukan waktunya Mbappe sekarang menang ya kan. Sekarang mungkin waktunya Yamin Yamal bersinar mungkin. Tinggal nunggu aja nih kira-kira siapa yang akan menghadapi Spanyol nanti teman Pro 2, apakah Inggris atau Argentina. We'll see ya, nanti kita bisa nonton pertandingannya hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Tebak-tebak buah manggis deh dari sekarang, kira-kira menurut kamu antara Inggris dan juga Argentina, siapa yang bakalan ketemu sama Spanyol nanti?

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Spanyol berhasil mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal Piala Dunia 2026. Lamine Yamal CS pun melaju ke babak final. Pertandingan antara Prancis dan Spanyol berlangsung di AT&T Stadium Arlington Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Gol-gol Spanyol lahir dari eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit ke-22 dan situasi open play yang dibuat oleh Pedro Pororo pada menit ke-58. Kemenangan ini membawa Spanyol untuk ke final Piala Dunia 2026. Departemen Kepolisian Atlanta menyatakan akan meningkatkan keamanan dan keselamatan publik di seluruh kota menjelang duel timnas Inggris versus Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan Inggris versus Argentina pada semifinal Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli dini hari waktu Indonesia bagian barat. Semifinal Piala Dunia 2026 ini jadi laga pertama Lionel Messi melawan Inggris dalam karirnya. Namun sejarah pertemuan kedua tim sejatinya cukup panjang. Manchester United resmi mendatangkan gelandang asal Belgia, Youri Tielemans pada Selasa 14 Juli waktu Inggris. Pemain 29 tahun ini dikontrak hingga Juni 2031. Performa menjanjikan Tielemans bersama Belgia di Piala Dunia 2026 mencapai perempat final meyakinkan setan merah. Musim lalu, Tielemans membela Aston Villa. Dan pada musim 2025-2026, Tielemans menyumbang 7 assist. Ia juga menjadi salah satu aktor kunci Villa juara Liga Eropa.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Hati-hati di jalan ya buat kamu teman Pro 2 yang udah on the way pagi hari ini menerjang dinginnya Yogyakarta dan juga menerjang matahari yang lumayan bikin silau mata ya kan. Aku tuh selalu ngerasa amazing deh buat teman-teman yang kayak on the way-nya tuh dari Godean ke arah timur gitu, kayak aduh berangkat disambut matahari yang terik ya kan, pulang juga ditemani sama senja yang kadang menyilaukan mata, kayak aduh kalian the best banget sih. Pokoknya hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, terutama mungkin buat kamu yang pagi ini mau lewat di sekitaran Jalan Avandi atau Gejayan. Yes, mulai hari Senin kemarin kan sudah ada yang namanya perbaikan jalan teman Pro 2 ya. Memang untuk perbaikan jalannya itu dimulai setiap jam 9 malam sampai jam 5 dini hari atau jam 5 pagi begitu ya, ditutup tuh jalanannya. Cuma biasanya tuh kalau misalnya habis ada perbaikan kan kayak masih ada kerikil-kerikil dan juga pasir yang ada di sepanjang jalan gitu ya. Nah mungkin kamu bisa lebih berhati-hati lagi teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalnya pagi ini tuh kayak bawaannya kejar-kejaran sama waktu, kayak harus segera sampai tujuan tepat waktu gitu kan ya. Nah karena kondisinya lagi kurang bagus nih jalanannya, better hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, walaupun mungkin pengerjaannya tadi dimulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi tadi begitu. Dan ini penutupannya nanti juga akan dilakukan selama 20 hari teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau misalnya kamu biasanya tiap malam lewat di area Jalan Avandi atau Gejaya, mungkin nanti bisa cari jalan alternatif lain gitu ya. Dan polisi juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas gitu ya, buat menutup penuh jalur di sebelah timur. Nanti ada kontraflow di jalur sisi barat untuk kendaraan dari kedua arah teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah hati-hati, dan kalau misalnya kamu lagi buru-buru banget, mungkin bisa cari jalan alternatif lain biar kamu bisa sampai tujuan tepat waktu.